0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu. Lihat ke kamera, Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Yah, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
3: Bang, dimakan kuenya.
4: Kue apa nih bang?
3: Ini namanya roti gambang.
4: Ini roti gambang asli Betawi ya?
3: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an ya, roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
4: Terus kenapa namanya roti gambang?
3: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong begitu.
4: Wah, pantas enak nih roti.
3: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
4: Iya bang.
3: Ngapa batu keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
4: Minum bang. Lah abang yang ngomong terus.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jam 7 pagi, udah cerah banget ya dari kawasan Sudirman 12 Padang. Dan teman Pro 2, di tengah hari Sabtu yang seru ini, yang ceria ini. Bukan di tengah hari ya sih, di awal, di pagi hari Sabtu yang ceria ini. Kamu mungkin olahraga dulu di pagi ini ya teman Pro 2. Karena mungkin lagi libur juga, jadi ya gak terlalu terburu-buru, jadi punya banyak waktu tuh olahraga, sarapan, abis itu nanti mau kemana gitu, bebas sih ya teman berdua. Tapi kita update juga informasi mengenai suhu cuaca dan kelembapan di pagi hari ini teman berdua, yang seperti biasa kita kutip informasinya dari bmkg.go.id. Kita mulai dari pesisir selatan yang hujan ringan di hari Sabtu tanggal 6 Juni tahun 2026. Dan hujan ringan lainnya akan terjadi di Sijunjung teman berdua, juga di Agam, kemudian di Pasaman Barat, kemudian di Kota Padang juga akan terjadi hujan ringan. Cuaca lainnya yaitu berawan akan terjadi di Solo, kemudian di Tanah Datar, Padang Pariaman, kemudian di 50 Kota, Pasaman, kemudian Kepulauan Mentawai, Darmasraya, Solo Selatan, kemudian di Kota Solo, kemudian di Kota Sawalunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi, Kota Payakumbuh, dan di Kota Pariaman, teman Pro 2. Itu dia mengenai cuacanya hari ini, dan suhunya berkisar di angka 19 derajat Celcius, sampai yang paling tinggi adalah 33 derajat Celcius ya teman Pro 2, dengan kelembaban ada di angka 55%, sampai yang paling tinggi adalah 99%. Nah, informasi lebih lanjut lagi atau informasi update-nya kembali bisa kamu akses teman Pro 2 di laman bmkg.go.id.

0: Kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
1: Duh, ceritain, kesempatan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
1: Ya, tiap Senin juga upacara, Len.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?
3: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Asmadi Basir, Ketua Umum KONI Kabupaten Padang Priaman. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Mari kita ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Kelompok Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Pemerintah Kota Surabaya mencatat capaian perekaman kartu tanda penduduk KTP elektronik telah mencapai 99,68% atau sekitar 2,247 juta jiwa dari total 2,254,680 penduduk yang wajib memiliki KTP elektronik. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Irfan Wahyu Drajat mengatakan capaian tersebut menjadi fondasi kuat dalam mempercepat transformasi layanan publik berbasis digital.

0: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
1: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Libur gak berasa libur, tau gak? Capek kerja terus.
0: Udah, nikmatin aja. Mending kita banyakin bersyukur yuk. Mayan kan, bisa positive thinking, bisa nambah-nambah imun.
1: Iya kali, imun nambah. Kerja numpuk gini.
0: Yah, ngeluh lagi. Udah deh, mana tahu kan kerja numpuknya kamu impian jutaan pengangguran di luar sana.

0: dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an, ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa, ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2 FM, Mario di Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kamu ada yang ulang tahun gak sih tanggal 6 Juni? Mumpung tanggalnya lagi tanggal cantik nih, teman Pro 2. Ya udah, kamu pilih ulang tahunnya hari ini aja. Bisa kali ya ulang tahun dipilih harinya. Kecuali kalau emang kamu yang benar-benar lahir tanggal 6 Juni, selamat ulang tahun deh untuk kamu siapapun itu ya. Mudah-mudahan tahun ini jadi tahun yang baik bagi kamu. Dan semua ini usahanya pada akhirnya mendapatkan hasil yang diharapkan gitu ya, teman Bro 2. Selain kamu yang ulang tahun nih hari ini, teman Bro 2, tanggal 6 Juni juga diperingati sebagai hari hama sedunia. Sayang banget sih ya, kamu ulang tahunnya di hari hama sedunia, teman Bro 2, gimana ya? Ya, gak apa-apa sih, karena gak menentukan apa-apa juga. Kebetulan peringatannya di tanggal 6 Juni. Yang mana hari ini diperingati untuk meningkatkan kesadaran tentang pengelolaan hama yang efektif dan bermanfaat bagi kualitas hidup manusia dan tanaman. Yang mana nih, mengutip dari National Today, teman Bro 2, Hari Hama Sedunia atau yang juga dikenal sebagai Hari Kesadaran Hama Sedunia, World Pest Awareness Day, ini merupakan sebuah inisiatif dari Asosiasi Pengendalian Hama Tiongkok. Pada 6 Juni 2017, asosiasi tersebut mempelopori Hari Hama Sedunia dan berkolaborasi dengan Federasi Asosiasi Manajer Hama Asia dan Oseania, Asosiasi Pengendalian Hama Nasional, dan Konfederasi Asosiasi Pengendalian Hama Eropa.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Di sini aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang. Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
3: Bu, charger aku nggak ada nih. Aduh, mana baterainya tinggal 2% lagi.
4: Oh iya, tadi ibu panggil 5 kali, kamu juga low response.
3: Itu beda, Bu. Ini penting. Yah, mati deh HP-nya.
4: Giliran HP mau mati aja, langsung gercep cari charger. Coba giliran ibu yang manggil, nggak muncul-muncul.
3: Hehehe, ya udah, Bu. Sini aku bantu.
5: Baterai bisa habis dan diisi. Waktu bersama, nggak bisa terulang lagi. Jangan sampai kosong ya.

Pro 2 FM RRI Padang, tamu terbaik kamu tamu Pro 2. Kita di pada pagi hari ini jam 8 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Kita ngebahas kayaknya sesuatu yang mungkin paling enggak sekali deh pernah kamu lakuin atau sering malahan ya, tamu Pro 2, yaitu tentang salah kirim chat. Nah, jujur aja sih tamu Pro 2, salah kirim chat itu jadi salah satu kejadian yang bisa bikin jantung kadang-kadang jadi deg-degan gitu ya dalam hitungan detik. Apalagi kalau isi pesannya sensitif, rahasia, atau ngomongin sesuatu yang penting. Dan kita nyampeinnya ke orang yang salah. Awalnya santai sih, kita ngetik kayak kamu ngetik panjang lebar gitu ya teman berdua. Terus tanpa ngebaca lagi, tanpa ngeliat siapa yang lagi kamu chat, langsung deh tuh klik tombol kirim. Lalu beberapa detik kemudian kamu baru sadar, loh kok ngirim ke grup misalnya. Atau ngirim ke orang yang salah gitu ya teman berdua. Nah di situ deh hidup kayak berjalan lebih lambat gitu gak sih rasanya teman berdua. Kayak ada drama slow motionnya gitu loh. Tangan langsung dingin, wajah kamu jadi panik, dan otak sibuk nyari tombol hapus untuk semua. Benar gak? Menariknya nih teman berdua, semakin banyak aplikasi chat yang kita gunakan, semakin besar juga peluang salah kirim pesan. Apalagi nih kalau foto profil beberapa kontak kayak mirip atau nama grupnya hampir sama gitu ya. Nah kali ini kita bakal bahas bareng sambil bercandain gitu juga ya teman berdua, pengalaman salah kirim chat yang kadang memalukan, kadang lucu, dan kadang bikin pengen pengen hilang aja gitu gak sih? Atau kalau waktu bisa diulang, kamu pengen kembali ke masa lalu aja gak sebelum chatnya dikirim? Nanti kita bahas juga beberapa jenis salah kirim chat teman berdua di pada pagi hari ini. Kamu bisa gabung juga di 0751227482 atau di WhatsApp kita di 0811665908. Share juga dong pengalaman salah kirim chat kamu. Kamu pernah salah kirim chat, itu chatnya kayak gimana, terus salah kirimnya ke siapa. Nah kasih tahu kita ya teman berdua sampai nanti jam 9.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Siapa sih yang gak kenal duo ikon sepak bola dunia? Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Mereka diprediksi tampil untuk keenam kalinya di Piala Dunia dan berpeluang menjalani penampilan terakhir mereka di ajang ini. Kok bisa ya? Nah, karena usia Messi 39 tahun dan Ronaldo 41 tahun saat turnamen bergulir. Piala Dunia 2026 bisa menjadi penutup era dua mega bintang yang telah mendominasi sepak bola selama dua dekade ini.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
5: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
4: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
5: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
4: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
5: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
4: Loh Bang, cepet banget potongnya.
5: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
4: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
8: Teman terbaik

Kalau dipikir-pikir sih ya teman berdua, salah kirim chat itu ada banyak levelnya. Salah kirim chat aja ada levelnya gitu ya teman berdua. Kayak misalnya nih level pertama, salah kirim stiker di ya masih di level-level bawah gitu ya. Harusnya ke teman dekat, malah ke dosen atau atasan. Nah untung masih bisa dianggap lucu ya teman berdua. Level kedua tuh udah mulai naik, salah kirim curhatan misalnya. Ini mulai bahaya nih teman berdua, lagi curhat tentang seseorang, malah terkirim ke orang yang lagi dibahas. Gimana tuh ceritanya teman berdua? Jadi kayak dia langsung tahu sebenarnya isi hati kamu terhadap dia seperti apa gitu ya. Padahal mah maksudnya kamu pengen cerita ke orang lain, bukan ke dia langsung. Level ketiga nih, salah kirim voice note. Nah ini lebih bahaya lagi sih teman berdua. Yang sering bikin panik tuh biasanya kayak gini nih, karena kadang kita lupa ada rekaman yang terkirim begitu saja. Dan level tertinggi ini biasanya mungkin adalah salah kirim pesan ke grup keluarga. Apalagi kalau pesannya sebenarnya untuk teman tongkrongan gitu ya, yang biasanya lebih bebas gitu loh chatnya teman berdua. Yang biasanya setelah itu grup langsung mendadak aktif dan tiba-tiba kamu di BAP ya teman berdua. Lucunya lagi hampir semua dari kita nih pernah ngalamin kejadian kayak gini. Bedanya cuman tingkat kepanikannya aja teman berdua.

Topo Bro 2 dikutip dari rri.co.id. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara membongkar peredaran narkotika golongan 2 jenis etomidate yang dikemas dalam bentuk vape. Polisi menangkap 2 tersangka dan menyita ratusan cartridge vape siap edar dengan nilai mencapai 1,5 miliar rupiah.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Saya senang melihat Piala Dunia karena semua orang jadi ikut merasakan euforianya. Walaupun tidak terlalu paham bola, saya tetap mengikuti pertandingan final. Tim favorit saya Portugal. Piala Dunia selalu membawa suasana berbeda, apalagi kalau tim besar bertanding. Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola, tetapi juga hiburan global yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat.
7: Menurut saya, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang persatuan antar negara. Saya mendukung Argentina, karena gaya bermainnya kreatif dan penuh semangat.
8: Sudah ditunggu-tunggu, karena ini merupakan pesta yang paling besar.

사람으니까. 여러분이 별이 되지 않으시라니 기도끼 나가 depan bareng-bareng kita ada yang tahu di masa depan siapa tahu jarak kita udah gak sama samudra lagi.

Tomong berdua, ternyata ada alasan sih ya kenapa salah kirim chat ini, walaupun kita tahu jangan sampai terjadi, tapi tetap aja terjadi dan sering gitu ya Tomong berdua. Salah satunya karena kita kadang-kadang terburu-buru atau terlalu terburu-buru. Saat kita lagi sibuk misalnya, lagi multitasking gitu ya Tomong berdua, otak fokus pada isi pesan bukan pada siapa penerimanya. Kadang lagi bikin kerjaan sambil ngechat juga, jadi ya kita lebih mikirin untuk isi pesannya apa gitu, sementara penerima pesannya nanti ya udah deh pikirin belakangan aja kali gitu ya. Nah, akibatnya pesan terkirim ke orang yang salah. Ada juga faktor kebiasaan nih teman berdua, karena terlalu sering chatting jadi jari kita bergerak otomatis tanpa benar-benar memperhatikan layar, kayak seringnya kirim chat ke siapa. Nah, biasanya salah kirimnya juga ke orang yang sering kita chat ya teman berdua. Makanya banyak ahli komunikasi digital menyarankan satu hal sederhana nih, baca ulang sebelum kirim. Kelihatannya sepele sih teman berdua, tapi bisa menyelamatkan kita dari banyak drama, karena satu chat yang salah alamat kadang bisa menciptakan cerita yang diingat bertahun-tahun, diungkit-ungkit mulu tuh. Tapi di sisi lain, salah kirim chat juga sering menghasilkan momen lucu ya, yang akhirnya jadi bahan cerita juga saat kumpul sama teman-teman. Kadang nih ya, teman berdua, salah kirim chat bukan cuman bikin kita ketawa, kadang juga bikin panik. Kadang malah membuka percakapan yang sebelumnya gak pernah terjadi. Dan mungkin itu serunya kehidupan digital sekarang ya, teman berdua. Selalu ada cerita unik di balik notifikasi yang masuk setiap hari. Jadi ya mulai sekarang sebelum kamu klik tombol kirim nih, mungkin ada baiknya cek dulu deh nama penerimanya siapa. Jangan sampai pesan untuk sahabat malah mendarat di grup pertemanan kamu, atau di grup keluarga, atau di grup kerjaan lebih parah lagi tuh teman berdua. Itu dia, kalau kamu yang punya pengalaman salah kirim chat yang paling lucu, yang tadi udah cerita-cerita juga di pada pagi hari ini teman berdua, mudah-mudahan ini bisa jadi cerita yang lucu juga ya, karena kejadian yang sekarang saat ini bikin kamu panik, di masa depan bisa jadi cerita lucu juga tuh teman berdua. Dan jadi akhir kebersamaan kita di pada pagi hari ini teman berdua. Habis ini masih ada lagu-lagu yang bisa kamu dengerin. Dan di jam 9 nanti kita gabung ke Pro 2 RRI Jakarta mengikuti Music Planner. Akan ada siapa? Tungguin nanti ya. Teman Pro 2 di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM, Radio Padang, tempat terbaik kamu teman Pro 2. Di jam 9 pagi hari ini. Dan kita masih temenin kamu tentunya ya teman Pro 2. Dan berikutnya kita gabung dulu ke Pro 2 RRI Jakarta. Ada Dani, ada Dandi Setiadi, teman Pro 2, yang bisa kamu simak obrolannya di sore hari ini ya. Dimanapun kamu berada, selamat mengikuti
1: Music Partner.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesuai janji gue tadi, gue gak mungkin sendirian kalau di hari Sabtu ini, teman Pro 2. Sekarang gue udah ditemenin sama Om Rio dan juga Mas Dani.
1: Pagi.
0: Oh gila, selamat pagi, apa kabar Om Rio?
1: Kabar baik, kita udah berapa minggu ketemu ya?
0: Baru dikasih lagi jadwalnya. Yaudah, sehat-sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dan cuaca cerah hari ini.
0: Kayaknya agak mendung.
1: Di dalam RRI kayak mendung, di luar panas.
0: Us. Jadi di pagi hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, Om Rio?
1: Ya, ini aku bawa narasumber, anak muda zaman sekarang.
0: Oh, asik zaman sekarang.
1: Jadi uniknya kan biasanya narasumber di musik planner kan unik-unik ya.
0: Oke. Okay.
1: Minggu lalu saya bawa kombes polisi, okay. Tapi dia juga penyanyi, udah 50 single. Hari ini saya bawa, dia musisi tulen,
0: okay.
1: Tapi dia bisa bridging ke arah kreatif.
0: Oh.
1: Jadi sekarang malah dia lebih ke konsen ke kreatif. Nanti kita tanya kreatif itu kayak apa aja gitu.
0: Okay.
1: Tapi berhubungan sama dunia kita yang di nada buminya juga gitu. Misalnya untuk satu talent mau dinaikkan seperti apa, nah nanti kita tanya.
0: Oke. Jadi sebelumnya memang adalah musisi gitu
1: dia.
0: Ya?
1: Pemain tulen.
0: Wes. Oke. Okay.
1: Tapi kita harus tanya sekarang,
0: tanya
1: kenapa
0: dulu,
1: dia
0: boleh.
1: Bisa bridging gitu.
0: Kita tanya dulu. Oke, okay. Mas Den, sebelumnya di musik sebagai apa?
2: Aku dulu
0: Sorry, boleh dideketin mic-nya sedikit, Mas.
2: Aku sempat dulu nyanyi juga.
0: Oke. Okay.
2: Jadi aku mulai musik tuh di waktu sekolah.
0: Oke.
2: Okay. SMP.
0: Oke, okay, SMP.
2: Sebenarnya agak banyak ini sih, banyak apa namanya ceritanya. Sebelum jadi anak band juga dulu kan,
0: okay.
2: Buat lagu. Nah sebenarnya awalnya itu karena penasaran kok gue susah dapet cewek.
0: Oh. Pertanyaan dari situ dulu.
2: Yes, dari situ.
0: Okay.
2: Sebenarnya satu dari situ. And then waktu itu coba-cobalah belajar nyanyi waktu SMP, terus ikut les vokal juga apa segala.
0: Oke. Okay.
2: Coba bentuk band. Nah, dari situlah mulai suka, ternyata begini.
1: Ternyata lalu. Banyak dapet cewek.
2: Lumayan.
0: Oh, benar, berhasil berarti.
2: Saat itu gitu. Jadi okay. Awalnya kurang lebih kayak gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebelumnya ngeband ya. Posisinya okay. Waktu itu?
2: Waktu itu belajar jadi drum juga, drummer apa segala, main gitar juga,
0: terakhir vokal.
2: Pas pengen bangetnya jadi vokalis.
0: Oh, akhirnya vokalis. Oke. Harusnya ceweknya banyak ya, Mas Rio?
1: Bukan harus sih, memang udah banyak.
0: Oh, ya.
1: Kelihatannya gitu ya kan?
3: Kelihatannya.
0: Oke. Tapi kenapa memutuskan ke bukan apa ya, beralih ke dunia yang sekarang nih, Mas Dan?
2: Oke. Okay. Jadi awal mulanya tuh aku di kuliah itu jurusannya sinematografi.
0: Oke.
2: Okay. Aku boleh nyebutin ininya?
0: Kampusnya? Boleh.
2: Aku kuliah dulu di UMN di Tangerang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, waktu itu aku ngeliat teman-teman aku kok kayaknya pada ngonten-ngonten tuh 2016.
0: Oke.
2: Di kantin apa segala, kalau misalnya kenal Chandra Leo, Arab, terus
0: Oh, itu seangkatan tuh.
2: Edozel, ya.
0: Oh.
2: Jadi pada saat itu mereka ngapain ya, pada bikin video enggak jelas.
0: Yeah,
2: pada
0: saat
2: itu belum YouTube, tapi Instagram.
0: Iya, IVG, ya. IVG.
2: And then pas makin lama nih bulan depan kok beli mobil, kok beli ini.
0: Oh.
2: Makin penasaran lah. Kayaknya mereka cuma buat video doang kok. Apa iya dari situ hasilnya? Ternyata didorong lah sama teman buat bikin konten dari situ.
0: Oh gitu.
2: Dan dari situ baru mulai, oh ternyata begini ngasilinnya.
0: Dari
2: 2016 sampai 2017 akhirnya baru dapat peaknya tuh untuk gimana caranya ngasilin duit dari digital.
1: Ternyata UMN ya?
2: UMN.
1: Gua dulu dosennya UMN.
2: Oh ya?
1: Iya.
2: 2000 berapa om?
1: 2010 startnya. Salah satu murid gue itu Gamaliel.
0: Oh Gamaliel, GAC.
1: Dulu di DKV ngajarnya musik musik film.
2: Iya, dulu kan itu semester 1 sampai 3 itu DKV, baru semester 3 dipecah.
1: Mau
2: ke sinem, animasi, DG, gitu-gitu.
0: Berarti Mas Lin harusnya sungkem dong sama om ya dong. Nih, dosennya dong. Dosennya. Ternyata dosennya ya om ya? Dosennya.
1: Tapi 2016 kan startnya.
2: Aku mulai, enggak, masuk tuh 2012.
0: Sebelumnya.
1: Berarti ketemu dong.
0: Ketemu harusnya.
2: Harusnya ketemu.
1: Masuk gak ke musik film?
0: Wah, jangan.
1: Jangan-jangan
0: nggak masuk kelas
1: di kantin?
0: Oh, di kantin, jangan-jangan nggak ke kelas nih, nongkrong doang nih.
1: Bikin lagu di kantin.
2: Bisa jadi. Soalnya waktu itu kayaknya emang familiar mukanya.
1: Iya, salah satu Gamalia. Kalau Gamalia tuh rajin masuk ke gua kelasnya.
0: Oke.
1: Makanya.
0: Ini nggak pernah kelihatan ya Mas, dan ini di kelas pernah lihat nggak?
2: Okay. Izin, kayaknya
1: nanti kita coba tracking ya. Siapa tahu masih ada mapnya.
0: Siapa tahu nilainya masih ada gitu.
1: Tapi oh, kayaknya gitu. Sih kalau 2016, gue 2010 berarti ketemu.
2: Harusnya sih.
0: Harusnya masih ketemu ya.
2: Harusnya tahu.
0: Masih aktif tapi.
1: Sekarang udah enggak. Sekarang gue kan musik bisnis di ISI Perang Panjang.
0: Oh. Oke. Okay. Tapi sebelumnya ngajar di UMN. Nice. Oke, jadi sebelumnya justru ketigernya sama teman-teman seangkatan ya waktu itu ya.
2: Seangkatan, iya.
0: Chandra Liao
2: terus Tommy Lee.
0: Tommy Lee, Marlo. Iya, itu zaman-zaman IVG ya. Udah lumayan lama itu, kalau enggak salah 2012-2013 ya awal-awal ya.
2: Awal-awalnya sih iya.
0: Ya kan awal-awal sih itu.
2: Cuman pas ngelihat mereka agak bisa menghasilkan itu 2015 lah.
0: Oke, 2015.
2: Di situ lah.
0: Mulai kelihatan hasilnya tuh ya.
2: Ya.
0: Nice. Oke, kalau sekarang nih berarti Mas Den ada di bidang apa nih?
2: Aku sekarang punya brand agency.
0: Oke.
2: Jadi sebenarnya karena keresahan juga sih yang dimana kan sebenarnya aku nge-YouTube tuh dari 2016 sampai 2021.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ini agak bad history ya. Jadi si YouTube aku itu dulunya itu kehack di 2021.
0: Oke.
2: Jadi ya bisa dibilang sempet stres ya di 3 tahun pertama setelah hilangnya channel itu.
0: Oh ya.
1: Berapa subscribe itu?
2: Dulu itu 800.000.
0: Banyak banget itu ya.
1: Hilang begitu aja
2: lumayan. Iya. Sebenarnya bukan karena angka atau apanya ya, cuma lebih ke kayak ini kan nge-build ini tuh memang dari nol banget pada saat
0: itu. Iya, benar.
2: Gitu. Terus aku punya keresahan yang dimana ya mungkin aku bisa membantu dengan apa ya, dengan yang aku tahu dan apa yang aku bisa dan aku mencoba untuk bisa membuat orang tuh happy dengan apa yang aku punya.
0: Oh, gitu. Oke. Keresahannya awal dari situ.
2: Dari situ awalnya.
0: Oke. Lalu akhirnya mulai untuk membuat sebuah brand agency ini gimana tuh? Apakah awalnya struggling banget apa?
2: Struggling banget iya, karena posisinya pada saat itu adalah aku jadi karyawan kan ya.
0: Oh iya.
2: Aku apply kerjaan juga dan di situ kayaknya enggak sesuai nih apa yang udah aku hasilin dengan apa yang udah aku hasilin sama
1: effort
2: dan apa yang aku terima.
0: Oke.
2: Okay. Kayaknya gue bisa ngasilin lebih deh, maksudnya dalam arti ya apa fee profesional gue harusnya bisa lebih dari ini dong. Okay, harusnya ya.
0: Okay.
2: Karena bisa dibilang agak sulit ya diterimanya ya pada saat itu ya. Akhirnya mencobalah ngobrol sama temen apa segala, dia juga di visual juga.
0: Okay.
2: Yang dimana kita punya pemikiran sama, akhirnya kita membuatlah visi itu.
0: Gitu. So far gimana ya, maksudnya kan di era digital kan banyak banget ya orang bikin konten tapi asal jadi gitu.
2: Betul.
0: Nah kalau Mas Den gimana untuk dari segi pembuatan konten juga idenya, eksekusinya gitu.
2: Oke. Okay. Itu gue punya mindset yang dimana gue harus sempurna dulu dari segi visual.
0: Okay.
2: Dulu waktu di YouTube itu gue upload video itu paling seminggu sekali atau dua minggu sekali. Karena ketika gue merasa videonya belum layak untuk tayang, itu gak akan gue tayangin.
0: Okay.
2: Gitu.
0: Okay.
2: Jadi ada beberapa yang memang kayak misalkan hook ya. Hook yang sekarang jadi tren itu kan hook ya, hook di video-video.
0: Di video.
2: Short. Nah dulu itu gue termasuk pionirnya juga.
0: Oh ya.
2: Jadi waktu-waktu zaman-zaman 2016 itu kan video memang konten-konten nggak ada yang pakai hook, clickbait gitu-gitu ya. Yeah. Nah, pada saat itu gue pakai tuh pertama kali gitu 2016. Dan akhirnya di copy sama beberapa youtubers yang dimana juga ternyata works juga pakai.
0: Pakai hook
2: gitu.
0: Iya. Karena orang butuh apa ya, di video nggak cuma video ya, tapi ada marketing karena, strategiknya.
2: Iya, buat orang interest dulu.
0: Iya, benar.
1: Sama kayak lagu juga.
0: Sama kayak lagu ya.
1: Ada hooknya. Gitu.
0: Ada hooknya. Nah,
1: kalau hook tuh kita taunya kan di properti ya.
0: Iya.
1: Kenapa semua jadi hook gitu?
0: Kalau nyari rumah hook bagus ya.
1: Iya. Hook, ternyata di visual.
0: Di visual ada juga. Oke. Tapi kalau ngelihat sekarang gimana nih konten-konten yang ada tuh? Sebenarnya apakah sesuai, maksudnya kalau Mas Den lihat kayak ini konten bagus kok sekarang-sekarang apa justru kayak aneh ya konten-konten sekarang gitu?
2: Oke. Kalau secara quality udah pasti menurun.
0: Oke.
2: Tapi quantity setiap orang berlomba-lomba untuk membuat konten sehari bisa 10-20.
0: Oh, banyak banget ya.
2: Pasti, karena saingannya kan banyak banget ya. Dalam arti sekarang kan kayak orang mau terkenal itu kayaknya gampang banget ya. Kalau dulu kita mikir strategi gimana caranya kita mau dikenal sebagai apa, kita nanti mau jadi apa gitu kan di apa namanya internet. Cuma kalau sekarang kayaknya memang ya tinggal upload aja dan bisa FYP.
0: Beda.
2: Karena apa ya, secara tren juga berbeda. Zaman dulu mungkin melihat sesuatu yang berbeda di internet itu jadi perbedaan yang mencolok. Tapi kalau sekarang mungkin justru tanpa video yang diedit kayaknya orang lebih suka.
0: Oh, jadi raw aja
2: raw
0: gitu.
2: Raw aja.
0: Oke.
2: Contohnya kayak kemarin yang live stream siapa Marathon. Itu kan itu segede itu karena memang mereka pengen lihat sisi lain dari humannya.
0: Kayak orang nongkrong jadinya.
2: Gitu.
0: Jadi justru orang tuh lebih suka konten yang genuine gitu, yang natural, yang enggak dibuat-buat.
2: Yes.
0: Iya. Cuma sekarang juga banyak ya konten-konten yang satir ya, yang kayak di sekitarnya ada apa, pengen coba ngeparodiin tapi dengan satir gitu ya, nyentil ya.
2: Betul.
0: Itu juga naik juga tuh.
2: Naik juga.
0: Iya. Kalau dari Mas Dan, strategi untuk di hari ini apa nih kira-kira untuk kontennya supaya mungkin atau brand mungkin yang pengen FYP gitu.
2: Ya, sebenarnya semua konten sama aja, tinggal gimana kita bisa ngejual ini barang. Kalau misalkan di otak gua tuh semua barang tuh bisa dijual. Tinggal gimana kita menempatkan si barang ini di market yang tepat. Jadi kayak misalkan kita punya mau ngejual produk di apa namanya sosial media. Tinggal kita bidik aja nih orang-orang yang memang suka target sama produk kita. Produknya produk yang menengah ke atas itu tinggal di apa namanya di adjust aja.
0: Jadi memang ada adjustmentnya juga di situ Mas ya. Oke.
1: Dengan lagu juga.
0: Kayak lagu ya. Kalau dari Mas Rio ada yang mau ditanya enggak ke Mas Dan mungkin?
1: Iya, ini karena kita juga rencananya mau bekerja sama, jadi ada beberapa branding tapi lebih ke talent kan. Nah tentunya talent-talent ini juga bagaimana caranya bisa muncul di permukaan aja dulu. Ya kan, nggak harus viral dulu tapi muncul di permukaan, karena kan sehari ini kan bisa jadi miliaran lagu ada di dunia ini.
0: Betul.
1: Terus yang rilis juga banyak, makanya nggak mungkin dia muncul tiba-tiba. Maka harus didorong dengan sistem-sistem yang ada. Nah makanya tadi kita cerita itu benar banget, kalau sesuatu atau barang itu bisa dijual kapanpun, dimanapun. Tapi bagaimana caranya dia ada di tempat yang tepat kan?
0: Iya betul.
1: Etalasnya
0: betul.
1: Tepat. Di sisi Nada Bumi produksi juga gitu, karena segitu banyaknya talent. Nah ini kan lagunya juga harus diperjuangkan. Contoh kayak tadi, kadang-kadang yang raw itu lebih bagus. Makanya di talent juga dihasilkan gimana supaya suaranya itu gak terlalu editan melodyne.
0: Kalau
1: diedit gitu ya, kalau pici-pici dikit okay lah, tapi kalau dari A sampai Z harus diedit itu kan jadi gak raw, jadi gak natural lagi. Jadi itu sebenarnya kesamaan-kesamaan tapi di versi yang berbeda. Nah sekarang tinggal disatuin aja dari sisi kreatif sama dari sisi produksi. Bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan barang gitu.
0: Oh iya. Tapi kalau dari Mas Dan nih, misal saya pengen jual kacamata gitu yang lensanya kuning. Kira-kira mudah enggak dijual gitu kayak yang dipakai Om Rio nih? Kacamata
1: dia
0: tapi
1: kalau sama gua dia selalu fokusnya itu cuman di kacamata.
0: Oke, lu kebayang enggak sih sebenarnya yang di dalam situ tuh gelap kuning apa enggak? Gitu lu penasaran enggak?
2: Kayaknya kuning ya.
1: Kuning gitu, kan? Ternyata enggak.
0: Serius. Lu gimana coba jual kacamata yang dari luar kuning, dari dalam yang enggak kuning ternyata?
1: Sesuatu kan?
0: Iya.
2: Ya jadi sesuatu juga maksudnya.
1: Karena kalau dia di luar kuning, di dalam kuning, mata gua kuning nanti.
2: Tapi kan ada yang begitu kan?
0: Ada.
2: Tapi ini enggak, yang ini
1: enggak. Ini pakai teknologi tapi enggak di melodan ya.
0: Iya. Ini dari luarnya kuning tapi dalamnya biasa.
1: Kalau kuning gua gimana bacanya?
0: Iya sih. Jadi sama ini gua berpikir kalau Mas Rio datang tuh dia ngeliat semuanya kuning gitu. Ternyata enggak. Ternyata itu tipuan aja.
1: Gimmick.
0: Oke, teman Produa, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh banget nih gue buka hotline Produa FM Jakarta di 0811 800 105. Kita harus break dulu satu lagu dulu teman Produa buat temenin lo di pagi hari ini.

0: ada aja yang menggelutinya ya.
1: Tapi orang tua ya?
0: Iya, enggak, maksudnya ini juga PR enggak sih Mas? Maksud gue kayaknya di umur-umur yang lebih senior, right, itu kayak apaan sih agency gitu? Agency itu apa sih gitu? Lu menjelaskan itu ke generasi atas lu gimana?
2: Iya. Sebenarnya mereka juga sebenarnya banyak yang melek, banyak yang enggak juga. Maksudnya melek dalam arti ternyata di digital ini bisa nge-support bisnis gua nih. Tapi ada juga yang memang agency yang tanda kutip nakal dalam arti gini. Jadi mereka memprovide dalam arti awareness apa segala. Kan sebenarnya kalau kita bisnis itu, kalau di internet itu bukan garantinya bukan awareness, tapi gimana caranya ketika lu dapat 100 views itu, nah gimana caranya terkonversi
0: ke
2: jadi bayar dong.
0: Oh, jadi uang. Ya, oke.
2: Karena dalam arti ketika lu mau awareness ya, lu berarti bukan jualan produk, lu mungkin personal branding, entah mungkin entertain apa segala yang berbaunya kesana kalau awareness ya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Oh, gitu. Jadi lu menjelaskannya adalah dari 100 views ini gua bisa lo dapet segini nih.
2: Betul.
0: Oh, itu cara paling mudah buat menjelaskan
2: yes,
0: tuh. Kalau ada yang kayak kamu kerja kayak gini nih, uangnya dari mana sih gitu ya, kan. Bener. Takutnya dipikirnya macam-macam kan kalau sama orang yang agak tua kan takutnya mikirnya parno gitu kan.
1: Iya. Kalau di dunia musik sama. Jadi kalau lagu itu cuma satu dirilis terus beberapa bulan lagi baru rilis, maka algoritmnya nggak jalan.
0: Mm-hmm.
1: Nah makanya dibuat konsisten minimum sebulan sekali supaya itu naik secara wajar. Yang nggak dibusin,
0: secara wajar.
1: Nggak dibusin pakai robot-robotan atau gimana. Jadi dia naiknya tuh benar-benar natural. Tapi kalau cuma satu setahun lagi baru rilis ya nggak jadi apa-apa.
0: Oh iya. Sama juga kan Om Rio di musik, mungkin juga banyak orang-orang yang masih meragukan kayak di musik duitnya dari mana gitu. Kalau Om Rio menjelaskannya gimana?
1: Iya, jadi banyak talent-talent baru ini kan ada dua kemungkinan. Satu, karena orang tuanya pengen anaknya jadi top.
0: Oke.
1: Yang paling banyak.
0: Oke.
1: Yang kedua, anaknya juga pengen jadi artis.
0: Iya.
1: Ibunya pengen anaknya top, dia sendiri pengen jadi artis. Okay. Nah sekarang bagaimana kita itu mewakilkan itu supaya menuju ke sana. Tapi kan kita tidak boleh berharap mengasih harapan ke mereka bahwa lu pasti jadi artis.
0: Dikasih janji itu ya.
1: Karena nggak ada yang tahu, karena kan Tuhan yang ngatur nanti kan.
0: Cuman
1: proses menuju ke sananya. Nah ini ke bagian-bagian kita nih. Jadi yang bagian kreatifnya, saya di bagian produksi dan lain-lainnya, ada agregator, ada publisher. Ini gunanya sistem untuk menuju ke sana.
0: Oke.
1: Nah, itu yang kita harus kasih tahu bahwa ini kayak gini nih, nanti kan talentku bawa, aku mau sounding lagi ke talent-talent, karena kadang lupa atau memang enggak inget. Sama ya, lupa enggak inget. Kita udah kasih tahu, "Hey, kalau sudah rilis, sebelum rilis, H-3, H-1 dan lain-lain, dan setelah rilis, mereka harus bikin konten kan?"
0: Harus.
1: Biarpun kontennya raw. Okay. Tapi kadang iya om jalan, ntar kita cek, enggak nih hari Sabtu hari ini dia enggak bikin konten nih. Kenapa? Kalau dia putus-putus kontennya, ya enggak konsisten.
0: Enggak konsisten.
1: Karena mau Spotify, mau YouTube, mau apapun, mereka cuma menunggu konsistensinya kita.
0: Oke. Okay.
1: Dia mau seorang Whitney Houston, seorang
0: asik Whitney
1: Houston. Iya, Taylor Swift.
0: Iya. Yeah.
1: Ya Spotify dan lain-lain gak peduli sebenarnya.
0: Yang
1: dipeduli dia konsisten. Nah kalau algoritmanya bagus, maka platform-platform ini akan membantu support gitu. Karena apa? Itu jualannya mereka. Karena kelihatan, brandingnya oke nih. Gue support aja. Untuk apa? Untuk si artisnya oke, untuk dianya pun juga dapat konversinya, kata Dandi tadi. Terkonversi semua
0: dari views dan pendengar
1: semuanya, udah pasti nanti akan jadi duit kan itunya.
0: Oh.
1: Tapi kalau algoritmanya nggak jalan, maka sebuah platform seperti Spotify ngapain dia harus naikin? Gitu.
0: Sepi juga gitu.
1: Jadi dia gak peduli sama artisnya. Tapi kalau dia peduli, si artisnya gak peduli dengan dirinya, dia bikin konten. Apalagi kalau kontennya mulai dari yang raw, tiba-tiba udah mulai rapi sampai hebat banget.
0: Kayak bagus ya.
1: Iya, itu sih keren.
0: Oh iya. Jadi bertahap memang.
1: Bertahap.
0: Ya.
1: Gak bisa juga talent kita baru tiba-tiba besok kontennya keren banget, itu gak mungkin.
2: Ya. Proses.
0: Kecuali dia punya kru yang banyak gitu ya.
1: Kalau krunya cuma orang tua sebagai manajer gak mungkin banget gitu. Cuma kita harus edukasi terus gitu bahwa konten ini seberapa penting. Ya karena relate dengan barangnya apa, lagu kan, sama dianya gitu.
0: Iya. Jadi menjualnya ini nggak cuma lagunya doang,
1: iya,
0: tapi juga mungkin karakter dan personalitinya dia.
1: Nah, kebanyakan artis-artis muda yang baru naik, ya belum jadi ya, baru naik.
0: Baru meletek,
1: tapi belum matang di pohon.
0: Iya, belum di pohon, belum dipetik ya,
1: iya.
0: Baru meletek.
1: Kebanyakan nih. ya aku ngelihatnya dari apa yang terjadi. Mereka proses betul.
0: Iya.
1: Tapi proses itu dia hanya cuma memikirkan gua harus oplas hidung dulu nih. Aduh. Gua harus ada ini dulu kan gitu.
0: Yeah.
1: Biasanya ya.
0: Yeah.
1: Tapi dia enggak memikirkan bahwa produknya dia itu seberapa penting. Oh. Sehingga tiba-tiba udah terjadi aja misalnya ya, oplas udah jadi, ini udah jadi, tapi ini enggak diimbangkan.
0: Oh.
1: Ya, dia enggak kerjasama sama kreatif seperti Dandi. Yeah. Dia enggak bikin konten sesuai apa yang diarahkan. Akhirnya apa?
0: Angkat ya, juga.
1: Blunder
0: ya.
1: Juga angkat juga.
0: Yes.
1: Ya, ini lagunya juga enggak terlalu naik juga. Kenapa? Kan bukan itu yang dilihat. Prosesnya jalan, lagunya bener, memang dibikin dengan strategi yang mateng, lalu ada tim-tim yang di belakang yang dukung dia, itu baru oke. Tapi kalau di ujung nanti ternyata lagunya juga tidak berhasil, no viral, ya berarti sama dengan ikhlas.
0: Harus gitu ya.
1: Harus gitu.
0: Harus gitu ya.
1: Jangan marah sama Tuhan kan.
0: Iya benar-benar.
1: Berarti proses sudah jalan, tapi nggak dilakukan prosesnya, tapi pengen viral, ini banyak. Kebanyakan gitu, kok nggak viral-viral lagunya gitu. Tapi dia nggak ikutin proses yang benar.
0: Nah, kalau dari Mas Den, untuk ngejar viral tuh sebenarnya salah nggak?
2: Ngejar viral, ya nggak salah juga sih.
0: Nggak salah juga.
2: Cuman
0: ya?
2: Memang banyak orang yang
1: instan apa
2: ya, menyalahartikan lah keviralan itu. Maksudnya dalam arti kalau kita, karena tanggung jawabnya besar kalau viral, bro.
0: Iya, yep, betul.
2: Ya kan, ya, lu harus kayak mungkin secara moral, secara mungkin apa yang udah lu lakuin itu tanggung jawabnya besar banget.
1: Udah nggak bisa ke mall.
2: Iya, betul.
0: Oh iya.
1: Minta tanda tangan
0: dulu. Oh, artis banget.
2: Tapi dulu itu gue punya temen prankster.
0: Oke.
2: Okay. YouTuber juga.
0: Dia suka ngeprank nih.
2: Iya, suka ngeprank.
0: Okay.
2: Jadi dia ngeprank di mall, salah satu mall di Depok kalau nggak salah ya. And then dia teriak waktu zaman film apa tuh horor yang di luar tuh. Lupa
0: apa, Conjuring?
2: Conjuring kayaknya, atau apa lupa. Dan dia teriak di situ di mall.
0: Oke.
2: And then satu mall tuh kayak speechless dong.
0: Oke.
2: And then dia di grepa sama si security. Abis itu suruh dihapus semua video-videonya, terus dia difoto, di fotonya dia itu ditempel di mall itu dan nggak boleh ke mall itu.
0: Oh, dibanned akhirnya.
2: Dibanned.
0: Oh, gila.
1: Waduh.
0: Nggak boleh ke mall itu?
2: Nggak boleh.
0: Mall yang bagus apa yang jelek yang
2: lupa,
0: di Depok?
2: Pak, lupa Depok.
0: Kalau yang bagus kita tahu pasti cuma satu.
1: Kalau jelek gak apa-apa maksudnya.
0: Gitu. Iya, maksudnya ada alternatif mall lain gitu loh. Iya. Oh, jadi justru apa ya, impact sosialnya juga harus dipikirin ya.
2: Betul.
0: Iya. Gak boleh, apa ya, maksudnya semata-mata pengen viral, tapi caranya jelek,
1: etiknya
0: nggak bagus lah ya.
1: Iya.
2: Karena sebenarnya ada stigma yang salah juga yang dipresentasi di Indonesia sebenarnya.
0: Apa tuh?
2: Jadi kayak misalkan, wah ini video ini settingan nih.
0: Oh iya iya.
2: Nah justru kita tuh memang harus di-script itu video atau si konten itu.
0: Oke. Okay.
2: Cuman di Indonesia kan, oh nggak natural nih apa segala.
0: Iya.
2: Yang namanya entertain itu semua ada scriptnya.
0: Betul.
2: Dari A to Z-nya itu. Ada endnya, ada startnya, ada semua segala macamnya lah. Cuman kalau di kita kan ngelihatnya kalau nggak natural tuh
0: scripted jadinya, gitu ya. Iya.
1: Karena itu juga beda. Karena dua entertain tuh panggung sandiwara.
0: Asik tuh, dunia
1: kata,
0: ini. Iya.
2: Nah balik lagi ke tadi yang temen aku yang prankster itu.
0: Oke.
2: Ya dia apa namanya nggak nge-script gitu loh. Jadi ujungnya
1: spontan maksudnya.
2: Spontan. Oh. Jadi artinya adalah kan nggak ada bedanya ketika kita mengentertain orang sama orang gila,
0: iya
2: kan?
0: Iya.
2: Kita teriak-teriak jadi kayak orang gila dong, benar nggak?
0: Jadi problem ya.
2: Mengganggu orang juga gitu.
0: Iya, benar-benar. Jadi sebenarnya penting ya untuk konten itu di-scripted gitu ya.
2: Pasti.
0: Kalau ngeprank tapi jadi orang gembel gitu masih. Masih gak apa-apa gak?
2: Ya tergantung. Tujuannya ini membuat konten untuk apa?
0: Oke.
2: Okay. Ada meaning apa yang disampaikan di situ?
0: Oke. Okay.
2: Gitu sih. Sebenarnya mau konten kayak apa aja, ketika meaningnya itu benar dan ada tujuan yang pasti,
1: oke.
2: Gak masalah.
1: Berarti yang teriak tadi itu karena dia gak izin sama satpam.
0: Bisa jadi.
1: Makanya ditangkap kan gitu.
0: Iya. Yes. Mungkin kalau izin didiemin aja atau diliatin doang gitu kan. Omong konten gitu. Iya, tapi kalau menurut Mas Den gimana? Kalau sekarang kan fenomena mostly orang bukan ya konten masih, tapi mostly orang tuh sekarang pengen jadi streamer.
2: Iya. Yeah.
0: Dengan cara kayak ya udah gue on cam, gue hidup sehari-hari, gue dapet saweran gitu.
2: Betul.
0: Menurut lo gimana, Mas?
2: Ya yang jadi game changer sebenarnya waktu itu di TikTok kali ya platformnya.
0: Mungkin,
2: ya.
0: Mungkin.
2: Dari situ kita melihatnya lebih mudah dibandingkan lu milih platform YouTube atau mungkin Instagram gitu. Mungkin dari situ berawalan, dan juga mungkin ada salah satu influencer yang buat itu pertama kali and then pada ngikutin gitu ya.
0: Banyak banget.
2: Orang Indonesia biasanya gitu banyak kan, apa yang dimulai dan itu rame biasanya diikutin tuh.
0: Iya. Yeah.
2: Ya kurang lebih sih kayak gitu sih.
0: Iya. Yeah. Dan Mas pasti kiblat itu ke luar negeri dulu nih, kayak orang kita ngeliat yang di luar negeri mungkin waktu itu Aisha Speed kali ya. Aisha Speed lagi rame banget.
2: Betul.
0: Untuk streaming terus tiba-tiba diikutin lagi lah sama Indonesia.
2: NL gitu ya.
0: Iya, iya, iya. Jadi memang sekarang kontennya itu bergeser nih teman produk, kalau lo ngeliat di YouTube atau di TikTok orang tuh raw, seraw-rawnya itu ya.
2: Betul.
0: Meskipun mungkin ada beberapa gimmick ya. Mm-mm. Gimmick-gimmick itu masih ada.
2: Karena tren udah pasti ya muter-muter di situ aja.
0: Iya, iya, benar. Benar. Pasti enggak jauh-jauh ya.
2: Enggak jauh-jauh.
1: Ya sama kayak musik juga gitu. Mulai start nih.
0: Hmm.
1: Chord-nya 3 jurus. Ya kan, C, G, F.
0: C, G, F.
1: Terus dia udah mulai nih seorang misalnya aku ya dari awal. Terus lama-lama kasih major 9 lah.
0: Asik. Ya,
1: lama-lama berkembang kan chord-nya kan.
0: Kasih fish.
1: Ya, sampai di satu titik jadi nge-jazz.
0: Wih deh.
1: Udah ribet banget mainnya.
0: Iya, udah ribet banget.
1: Nanti suatu ketika dia bosan tuh balik lagi ke 3 jurus lagi.
0: Oh iya. Udah paling gampang.
1: Udah
0: ya.
1: Paling gampang.
0: Mungkin kayak sejago-jagonya orang kalau nyetem gitar tetap teng deng deng deng deng kayak gitu kali ya. Iya kan? Iya kan? Sejago-jagonya orang kalau nyetem kayak gitu tetap ya.
1: Iya, iya. Sama kayak seorang musisi hebat gitu. Seorang Indra Lesmana, betapa hebatnya kalau main.
0: Betul. Ya,
1: favorit gua tuh kalau dia main sampai sesulit-sulitnya enak aja gitu.
0: Bener.
1: Tapi ketika dia bikin musik yang sederhana, dia sederhana banget.
0: Enak banget juga.
1: Iya, enak banget dengan chordnya yang polos ya. Gak perlu ditambah note 11 gini, segala macam enggak.
0: Iya, iya, bener.
1: Jadi tahu porsinya.
0: Betul. Itu penting tuh teman pro 2. Jadi lu harus tahu porsi dan positioning-nya juga.
1: Iya, semua diembat pakai mayor 11 orang enggak mau denger kan.
0: Oh iya, apaan nih?
1: Lagunya pop.
0: Lagu apaan nih gitu jadi.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner barengan sama gue Landi Krisandaru, Om Rio dan juga Mas Dance nih di pagi hari ini.
1: Yes.
0: Dan tadi kita masih ngobrol-ngobrol ya tentang apa tadi terakhir bagaimana sebuah konten digital itu bisa diproduce dengan tetap bertanggung jawab ya.
1: Selalu bertanggung jawab.
0: Hmm. Oke. Okay.
1: Jadi mau dia di dunia musiknya, mau di dunia kreatif, ini enggak bisa lepas.
0: Ya. Yeah.
1: Harus relate gitu dua-duanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, mungkin Dandi juga punya kerjaan-kerjaan yang lain gitu di luar yang dunianya musik kan.
0: Iya, iya.
1: Tapi karena beliau juga basicnya juga di musik, pasti paham banget gitu. Ada musik itu kan branding sama produk.
0: Benar.
1: Iya kan? Jadi itu yang harus beda. Mungkin strategi beda-beda tapi tujuannya sama. Gimana produk ini muncul permukaan aja dulu.
0: Itu dulu minimal ya.
1: Minimum itu dulu. Mm-hmm. Jadi orang notice gitu.
0: Yeah.
1: Ini sekarang aja lagunya belum muncul, gimana orang mau notice?
0: Bener.
1: Terus dia mau mintanya viral, itu jadi masalah.
0: Itu aneh.

0: kita susah tuh kayak gitu tuh.
1: Itu dia.
0: Iya, jadi, tapi
1: perlu diedukasi
0: dulu. Tapi ini kan bulan Juni merupakan bulan Pancasila ya.
1: Iya.
0: Kira-kira gimana menurut kalian nih dari dua sudut pandang konten creator Mario di musik, Mas Andy di digital gitu. Kira-kira gimana nilai-nilai si Pancasila ini tetap ada di konten-konten di era sekarang gitu?
1: Siapa
0: termuat? Juga? Mas Dendi dulu boleh.
2: Ya, intinya sih dalam arti kalau anak muda ya, anak muda kalau bisa kita tetap apa ya, tetap memperjuangkan apa yang kita bisa, dalam arti apa ya? Dalam arti anak muda sekarang kan lebih ke realistis ya, dalam arti kalau ketika mereka mengejar sesuatu dan mereka agak susah nih buat nggapai, biasanya mereka menyerah.
0: Malas.
2: Iya
0: benar.
2: Nah, gue sih berpesan sama mereka, semoga mereka tetap bisa apa ya, strict sama pendiriannya dan ya good luck untuk apa namanya menggapai mimpi lu semua.
0: Oke.
2: Okay. Terus siapa lagi?
0: Gitu. Iya benar. Jangan gara-gara susah sedikit udah patah arang ya. Oke. Om Rio.
1: Iya, karena gue masih bukan anak Gen Z.
0: Mm-hmm.
1: Gue dulu waktu ngampus pertama kali sebelum belajar itu ada yang disebut P4. Penataran, gua penataran pedoman pengayatan Pancasila.
0: Dulu PPKN zaman.
2: Dulu tuh fact, kayaknya banyak singkatan.
0: Iya, P4. Salah satunya PPKN dari awalnya P4 dulu ya.
1: Oh, enggak, di P4 waktu mau masuk ke kampus.
0: Oh, masuk kampus.
1: PPKN kan di
0: sekolah, iya.
1: Zaman gua bukan PPKN, PMP.
0: PMP.
2: Ada lagi tuh.
0: Iya, heeh. Zaman Om Rio masih catur wulan kan pakainya kan.
1: Iya, gua merasa umur aja
0: masih. Iya. Masih pakai catur wulan dulu ya.
1: Jadi waktu gua mau masuk kampus tuh belajar P4 dulu. Mm-mm. Ditatar kita.
0: Mm-mm.
1: Dulu waktu zaman dulu gue bilang ngapain sih nih ngomongin tadi, dulu dari zaman SD, SMP, SMA gue udah diajarin PMP. Sampai masuk kuliah diajarin lagi
0: ada P4 nih.
1: Ini ada nilai sama sekarang.
0: Okay.
1: Lalu akhirnya gue merasa gak harus belajar. Ikut aja ke dalam. Tiba-tiba gue didaulat untuk pidato tanpa teks tentang P4 itu.
0: Lah,
1: untuk wilayah Sumatera. Kan gue di Padang kan.
0: Oke.
1: Kan kaget kan. Tapi karena udah diojok-ojok sama temen, udah lu ikut aja lu gini gitu. Akhirnya gue ikut lah.
0: Oke.
1: Pidato tanpa teks.
0: Mm-mm.
1: Istilah lomba lah.
0: Mm-mm.
1: Gue menang dong.
0: Lah.
1: Gue gak tau P4.
0: Bisa gitu.
1: Tapi waktu gue duduk itu gue selalu melihat dosen ngomong kan.
0: Mm-mm.
1: Ya gue lihat, gue serap. Jadi gue tuh lebih banyak serap aja tapi gue gak belajar waktu itu.
0: Dan waktu pidato
1: tanpa teks gue menang.
0: Mm-mm.
1: Akhirnya sekarang gue baru ngerti bahwa kepentingannya itu, bahwa jiwa kita dia dimasukin nilai-nilai Pancasila itu, inilah yang kejadian hari ini.
0: Okay.
1: Bahwa anak-anak zaman sekarang, karena tidak ada lagi pedoman Pancasilanya masuk, begitu banyaknya distraction yang ada di Indonesia khususnya, makanya terjadi, ini balik ke hipnoterapis gue ya.
0: Yeah.
1: Di sekolah piano gua itu kebanyakan anak-anak yang hampir, dulu kan gua pernah hampir 1000 murid itu, 40-an itu bermasalah dalam tanda kutip.
0: Oke, karena?
1: Karena nilai-nilai Pancasilanya gak dibangun.
0: Udah enggak.
1: Karena udah sibuk, ibunya kerja ini.
0: Iya. Dan di kurikulum sekolah mungkin gak semasif itu sekarang.
1: Gak ada semasif itu.
0: Akhirnya
1: anak-anak ini gak balance otak dan jiwanya.
0: Oh gitu?
1: Oh iya, itu gua ngalamin.
0: Oh iya?
1: Akhirnya gue suruh ibu-ibunya, udah bu, lesin aja anaknya.
0: Mm-mm.
1: Supaya balancing otak kiri dan otak kanan.
0: Okay.
1: Supaya talamus di tengahnya itu bisa balance.
0: Okay.
1: Nanti aku coba bantu hipnonya.
0: Okay.
1: Ada yang main games umur 4 tahun, jadi waktu temu gue umur 6 tahun. Udah dicoba ke terapi luma-luma gak tembus.
0: Oh iya.
1: Akhirnya dia lesin piano di tempat gue, lalu gue hipno. 4 bulan, 5 bulan. Dia gak bisa nengok loh. Jadi abis dicabut handphonenya sama bapaknya, dia hang. Anak nih hang.
0: Anaknya hang.
1: Kan kasihan kan. Udah ganteng lagi anaknya.
0: Anaknya hang.
1: Jadi gak bisa nengok gitu. Jadi nengoknya kayak robot.
0: Oh. Nah, jadi tergantungan banget sama HP.
2: Sindrom
1: itu.
2: Sindrom.
1: Langsung dia hang gitu. Shock. Nah akhirnya dibantu dengan hipno. Mulai 4 bulan 5 bulan dia bisa nengok lebih cepat.
0: Oh gitu.
1: Nah banyaklah kasusnya ya. Kita gak cerita itu. Tapi masalahnya adalah tadi yang ditanya, kenapa Pancasila ini penting gitu. Kenapa ada lahir Pancasila. Buat gua sangat penting.
0: Karena
1: nanti di tahun-tahun ini kita ada generasi emas ini. Tahun 2040 ya,
0: 45.
1: Kalau Pancasila yang gak ditanemin terus, ya emasnya meleleh. Ditambah jadi, sekarang udah zamannya AI.
0: Iya benar.
1: Kerja administrasi, kerja bank, akun segala macam enggak perlu.
0: Iya
1: kan, lewat GPT aja semua udah beres.
0: Iya.
1: Nah, terus nilai-nilai luhur dari Pancasilanya apa? Yes. Ditambah lagi orang tua parentingnya juga tidak sukses.
0: Iya. Yeah.
1: Parenting itu lebih penting dibandingkan dia sekolah.
0: Oke, oke. Iya, kadang orang terlalu apa orang tua terlalu melepas anaknya ya.
1: Betul, sampai di sekolah orang tua juga enggak boleh ikut campur.
0: Iya. Yeah.
1: Itu udah tanggung jawabnya sekolah. Tapi problemnya adalah di rumah parentingnya enggak jalan.
0: Iya, karena udah merasa ya udah sekolah diajarin gitu.
1: Diajarin, padahal yang paling penting di rumah.
0: Di rumah
1: makanya lihat ada begal, ada bacok segala macam, itu udah pasti parentingnya dulu kan enggak beres.
0: Atau sekolahnya kabur-kaburan.
1: Ya gara-gara parentingnya enggak beres, pasti sekolahnya kabur-kaburan. Ya kan sebab akibat kan?
0: Iya, benar, gitu. Benar.
1: Makanya musik pun juga gitu. Di Musik Planner, Nada Bumi sama RRI selalu kerjasama untuk musik-musik budaya.
0: Oke. Okay.
1: Iya kan musik-musik daerah. Kita di RRI ada perempat kan,
0: lagu-lagu daerah. Sebelah.
1: Makanya kepentingannya adalah tanemin. Aku tadi malam baru bikin tentang Indonesia tapi rock ya.
0: Iya.
1: Nah, tapi tanemin jiwa Indonesianya gitu, bahwa kita bersama-sama, ras berbeda-beda misalnya, tapi kita tetap urusannya jaga Indonesia gitu. Nah itu perlu diedukasi terus. Paling itu sih dari aku sih, supaya anak-anak sekarang lihat aja saking super cueknya. Ya kita juga nggak bisa menyalakan telepon ya, handphone,
0: HP
1: ya. Kalau disalahin handphonenya mendingan salahin aja mendiang Steve Jobnya ya. Kenapa lu bikin touch screen segala macam gitu. Tapi kan problemnya kan bukan di handphonenya, cuman kontrol diri kita untuk handphonenya seberapa besar.
0: Benar.
2: Tapi kan ngeri sedap juga sih ngeliat anak muda zaman sekarang. Maksudnya kemarin yang viral tuh om, dia tambah-tambahan agak
1: betul.
2: Gak bisa jawab.
1: Gak bisa jawab.
2: Geblon. 20 tambah 20.
1: Bingung dia.
2: 5 tambah 5. Dia gak tahu.
0: Iya. Itu gak tahu itu oknum apa gimana. Tapi semoga masih banyak yang gak kayak gitu ya.
2: Semoga maksudnya, ya kita berharapnya yang baik-baik tetap.
1: Kalau semoga 280 ya kita ya. Juta.
2: Lebih kayaknya om.
1: Lebih. Kalau ketemu 1% gede loh.
0: Lumayan.
1: Enggak, cuma 1% di Indonesia ya gede lah.
0: Gede lah. Tetap gede itu.
2: Gede ya.
0: Tetap dapat satu kelurahan.
1: Itu dia.
0: Iya tetap.
1: Saya paling keselnya apa? Kalau lagi meeting di zaman gua tuh, karena dulu nggak ada handphone, sekarang ada handphone tuh. Kalau meeting, handphone tuh benar-benar silent dulu dong.
0: Oh iya benar.
1: Kecuali penting banget ya harus dijawab.
0: Karena zaman nomor itu HP juga berisik kan?
1: Berisik.
0: Gitu kan.
1: Cari telepon umum.
0: Pakai koin dong. Pakai koin.
2: Tapi aku baca dari generasinya Om Rio kali ya, sama generasi aku. Kalau generasi Om Rio mungkin komitmennya tinggi. Ya zaman dulu belum ada handphone.
1: Betul.
2: Yang jadi misalkan di PIM udah pasti kayaknya datang gitu.
0: Bener.
1: Iya.
2: Kalau zaman kita kayaknya bro gak jadi, bro tiba-tiba udah mau nyampe gak jadi.
1: Iya.
2: Itu kalau perbedaan ya mungkin ya.
0: Betul. Om Rio tuh kuliah waktu Orde Lama ya kalau gak salah ya.
1: Masih Soeharto ya. Orde baru dong.
0: Orde baru.
1: Orde Lama. Udah tahun 65 dulu.
0: Itu udah kuliah.
1: Udah kuliah. Berarti gue sering ke Senayan dulu kan. Enggak, Orde Baru gue.
0: Iya. Jadi 90-an. Jadi itu juga itu apa orang tuh kalau buat sekedar nongkrong tuh komit ya, kayak kita nongkrong janjian di Blok M jam segini.
1: Pasti.
0: Kalau mau cancel enggak bisa.
1: Bisa.
0: Karena orang apa sudah di jalan.
1: Kalau mau cancel lu datang dulu bilang cancel lu balik.
0: Iya.
1: Gitu sering.
0: Kalau mau nelpon orangnya udah enggak di rumah.
1: Betul.
0: Paling mak ya kan.
1: Dan enggak semua orang punya pager kan.
0: Iya benar.
1: Ada pager rumah banyak.
0: Bukan, enggak. Waktu itu pager masih barang mahal ya.
1: Barang mahal. Cuman
0: gitu.
1: Untuk dapat info dari administrasi
0: adminnya
1: seneng banget dengar suaranya. Oh iya gitu. Aku sayang kamu cuma bisa gitu ya.
0: Tuh, dia dong yang pernah pakai. Kita enggak pernah pakai.
2: Kita enggak pernah pakai
0: pager.
1: Cuma mengharapkan kata-kata itu.
0: Iya.
1: Yang ngasih kata-katanya orang lain.
0: Iya, itu bermakna ya.
1: Bermakna. Jadi sebenarnya bisa jadi yang bilang aku sayang kamu itu bukan cewek kita di sana,
0: tapi
1: operatornya.
0: Iya, benar.
2: Seru.
0: Oke, kalau gitu tadi pesan-pesan dari Pancasila udah disampaikan juga teman bro dua. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih kita bertiga ngobrolin banyak hal ya. Dan semoga hal-halnya baik-baik juga ya, karena ini juga masih dalam bulan Pancasila. Jadi ingat kalau misalkan teman bro dua bikin konten apapun, semoga tetap bertanggung jawab, tetap punya nilai yang baik buat sesama, buat sosialnya, dan juga pastinya bermakna buat dirinya sendiri.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu kita harus cabut dulu teman bro dua. Gue Elandi Krisandar cabut.
1: Rio Ji, Nada Bumi.
0: Dan juga
1: Dan
0: cabut.
1: Siapa?
0: Dan siapa?
2: Dan aja.
0: Namanya Dan aja. Kita cabut dulu teman bro dua, and bye-bye.

Selamat siang teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tim Nasional Indonesia sukses menyudahi penantian 38 tahun setelah menumbangkan Oman dengan skor telak 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jumat malam kemarin. 3 gol kemenangan skuad Garuda masing-masing dicetak oleh Justin Hubner, Ole Romeni, dan Ragnar Oratmangun. Selain lini serang yang tajam, penampilan gemilang penjaga gawang Emil Audero yang berhasil menepis tendangan penalti lawan turut mengunci kemenangan bersih tanpa kebobolan. Hasil positif ini menjadi modal penting dan berharga bagi anak asuh John Hartman sebelum kembali melakoni laga uji coba menghadapi Mozambik pada Selasa malam. PSP Padang berhasil lolos ke babak 32 besar Liga 4 putaran nasional setelah menumbangkan wakil DKI Jakarta, Siop FC 3-0 di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta, Jumat 5 Juni 2026. PSP Padang melesat ke peringkat 2 klasemen grup H dengan koleksi 4 poin sama dengan Siop, namun unggul selisih gol. Tim Pandeka Minang berhak menemani juara grup Persenga Nganjuk lolos ke putaran selanjutnya. Tendangan keras Gibran Tito dari luar kotak penalti menghujam gawang Asiop. Selang beberapa menit kemudian, aksi Ariswar Hanif usai menyambut umpan Bayu Resman dari sisi kiri pertahanan Asiop FC pada menit ke-9 memberikan keunggulan 2-0 bagi PSP Padang. Pada menit ke-71, Lutfi Al-Ansori berhasil mencetak gol lewat umpan matang Gibran Tito dari sisi kiri pertahanan Asiop FC. PSP Padang unggul 3-0 atas Asiop FC, memberikan keunggulan mental bagi tim Pandeka Minang yang wajib menang minimal 2 gol untuk lolos ke babak 32 besar. Indonesia sukses meloloskan 4 wakilnya ke babak semifinal Turnamen Bulu Tangkis Indonesia Open 2026. Kepastian ini didapat setelah rangkaian laga perempat final yang berlangsung sengit Jumat kemarin. Sektor ganda putra berhasil menyajikan duel sesama wakil tanah air setelah pasangan Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin, serta Sabar Gautama dan Reza Pahlevi kompak menumbangkan lawan-lawannya. Pertemuan kedua pasangan ini di semifinal otomatis menyegel satu tiket babak final untuk merah putih. Sementara dua tiket semifinal lainnya diraih oleh tunggal putra Jonathan Christie serta ganda putri Rachel Rose dan Feby Setia Ningrum.

rekening tabungan online lewat Online by Nagari, bisa dapat reward saldo Rp50.000 hanya untuk pembukaan 1.000 rekening pertama. Reward akan diterima pada H+1 setelah melakukan penyetoran saldo awal Rp100.000. Ajak teman, rekan, atau saudara untuk buka rekening tabungan online dan dapatkan reward saldo Rp10.000 per orang hanya untuk pembukaan 2.000 rekening pertama. Terus waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi. Jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email, atau telepon dari orang yang tidak dikenal dan mencurigakan. Apabila ingin berbelanja online, pastikan melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli, agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari tau komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Lanjut lagi di Pro 2 Hitlist yang hari ini setelah tadi kita gabung ke Pro 2 RRI Jakarta mengikuti Music Planner ya, teman Pro 2. Buat kamu yang mau request lagu, kita tunggu deh requestannya sampai nanti jam 12. Jam 12 itu gimana ya, teman Pro 2? Maksudnya selama 2 jam ke depan kamu bisa request lagu tuh sama kita, teman Pro 2. Kasih tahu kita judul lagunya apa sama penyanyinya siapa ya. Di 0751274822 atau WhatsApp kita juga bisa, nomor 22 di 0811 6655908.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Kita mulai dari WhatsApp dulu ya. Ada yang mau diputarin lagu dari siapa nih? Dari Hello dengan judulnya Ular Berbisa, masih ada enggak ya? Lagunya udah lama banget soalnya. Lagu Hello yang satu ini tuh teman Pro 2 udah dari tahun berapa ya? Tahun 2009 apa? Tapi untungnya kita masih punya nih lagunya. Nanti kita puterin ya. Lagu berikutnya ada lagu dari Sabrina Leonor dengan judulnya Haha. Nanti kita puterin juga teman Pro 2. Terus lagu ketiga ada yang mau request lagunya Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku. Dari requestannya Carmelita. Oke deh teman Pro 2, kita lanjut lagi. Dan untuk kamu tetap sama kita dulu ya di Pro 2 Hitlist yang hari ini sampai nanti jam 12.

0: terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Hai.
3: Wah, sendal kamu bagus banget.
2: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
2: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu untuk Pro 2. Masih di Pro 2 Hitlist siang hari ini. Dan dari WhatsApp juga kita putarin lagi yuk lagu-lagu yang udah di request. Katanya ada yang mau putarin lagu dari Astrid. Pro 2 RRI request dong lagunya Astrid dengan judulnya Tak Apa. Nanti kita putarin ya. Ini tuh lagu Astrid tahun kemarin sih teman Pro 2, tapi sampai sekarang masih di request juga. Lagu berikutnya ada Padi Reborn dengan judul lagunya Ego, dan Lomba Sihir dengan Sofa. Kita ke lagu lagi yuk, Topo Pro 2, menemani hari Sabtu siang kamu.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
3: Indonesia. Taukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Produe FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Produe. Masih di Produe Hitlist yang hari ini, kita lanjut lagi yuk dengerin lagu-lagu yang udah di request. Ada 9 Tera dengan Akhir Cerita, terus ada Perunggu dengan Gemilang, teman Produe, dan ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Sebanyak-banyaknya sih kalau bisa ya, karena gak ada di antara kita yang gak pernah salah, ya gak sih teman Produe?

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang. Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang. Scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
3: Rina, lihat kaos kaki apa enggak? Yang gambar pisang sebelah, yang gambar semangka sebelah.
4: Wah, tren baru ya bang. Kanan buah-buahan, kiri pasar induk. Cari di Gunung Everest tuh.
3: Gunung Everest apa sih? Abang udah telat interview kerja nih.
4: Itu loh, tumpukan baju kotor abang yang tingginya udah mau nyentuh plafon. Kan abang bilang, alah, ntar aja rapiinnya. Yang penting gak hilang.
3: Aduh, kaki abang keserimpet kabel charger yang melilit di celana jeans. Mana ijazah abang tadi ditaruh di mana ya? Aduh, kok malah nemu bungkus batagor bulan lalu? Aduh.
4: Makanya, anggap remeh kerapian jangan dijadiin hobi. Giliran panik baru nyariin. Lagian, siapa yang naruh kunci motor di dalam kotak sereal sih bang?
3: Itu biar enggak lupa, Rin.
4: Nyatanya, sekarang abang malah kayak mau ikut lomba lari halang rintang di kamar sendiri.
5: Berawal dari nanti saja, berakhir dengan, yah kok hilang? Ketidakteraturan bukan sekadar masalah estetika, tapi juga soal efisiensi dan ketenangan jiwa. Jangan biarkan barang-barang Anda menjajah ruang gerak Anda sendiri.

0: rapikan sekarang atau pusing kemudian.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Udah nyampe baksonya.
3: Iya, masih panas nih.
2: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
4: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

Tema Pro 2 dikutip dari rri.co.id. KPK mengungkap kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA di Imipas berawal dari penelusuran transaksi mobile banking. Penelusuran transaksi tersebut membuka aliran dana yang diduga digunakan untuk praktik pemerasan dan pembagian setoran. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan penyidik menemukan petunjuk awal dari aktivitas transaksi keuangan, kemudian menuju pintu masuk untuk mengungkap praktik korupsi tersebut.

0: Tahukah anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
3: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
2: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
3: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
2: Hah? Hacing-hacing?
3: Flu, Res. Flu maksudnya.
2: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu, selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Pro 2 FM Radio Parang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita punya dua lagu terakhir di siang hari ini. Ada It Gitaf dengan Mendung dan Ariel featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Jadi penutup di Pro 2 Hitlist, jadi sekaligus penutup kebersamaan kita ya teman Pro 2. Gus Pri harus pamit, abis ini ada penyiar Pro 2 RRI Padang yang keren yang akan temenin kamu. Tungguin aja deh teman Pro 2. Selamat berakhir pekan dan tetap sama kita di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Beli ini, ini, nih, sama ini nih.
4: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
3: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
4: Beli apa aja, mana lihat. Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
3: Oh ya?
4: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
3: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
4: Ya enggak lah, Bu.
3: Lalu?
4: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Ya. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
3: Pantas pesanan ibu nambah.
5: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

90,8 FM teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman Prodoa. Selamat siang semuanya di hari Sabtu yang cerah ini teman Prodoa. Masih di awal bulan Juni, di lebih tempatnya 6 Juni 2026. Hari ini tanggal cantik teman Prodoa, 06062026. Berarti tanggal cantik. pasti banyak banget yang nikahan ya teman Prodoa ya di hari ini ya, di hari Sabtu ya. Semoga yang nikahan hari ini dilancarkan akadnya ya. Tapi lagu yang aku putar lagu Selamat Ulang Tahun ya dari The Massive ya teman Prodoa. Oke, aku banyak ngomong. Ya harus banyak ngomong kalau penyiar ya teman Prodoa. Ya. Oke, selamat siang di jam 12 ini di program Ruang Mudo Kreatif. Di sini itu ruang nongkrongnya ide-ide segar, cerita inspiratif dan karya-karya kece anak muda Minangkabau ya. Nanti bagaimana kita bakal ngasih info santai tapi berbobot teman Prodoa, ngebahas hal-hal yang lagi dekat sama kehidupan kalian teman Prodoa, dari kreativitas sampai peluang yang bisa bikin mimpi pelan-pelan jadi aksi nyata. Selamat ulang tahun kata The Massive, kata Rian ya. Selama satu jam ke depan teman Prodoa siap-siap dapat insight, motivasi dan semangat baru buat terus berkarya dan berinovasi ya. Jadi pasang posisi paling nyaman, naikin volumenya dan biarkan Ruang Mudo Kreatif nemenin langkah kalian hari ini teman Prodoa. Karena jadi anak muda itu bukan cuma soal gaya tapi juga soal karya dan kontribusi nyata. Oke, nanti akan aku informasikan teman Prodoa kira-kira info-info apa nih di siang ini, di hari Sabtu ini untuk Ruang Mudo Kreatif semuanya. Pokoknya tetap stay tune aja di 90,8 FM teman Prodoa. Terima kasih juga teman Prodoa yang selalu dengerin melalui aplikasi RRI Digital, berarti udah download di Play Store. Pertahankan teman Prodoa, kenapa? Karena keuntungan kalian dengerin lewat RRI Digital itu kalian gak usah nyenteng-nyenteng radio lagi teman Prodoa. Kalian cukup dengerin lewat handphone kamu, modal kuota dan sinyal. Oke, dan juga terima kasih juga buat teman Prodoa yang dengerin juga lewat aplikasi, maksud aku lewat komputer, bisa live streaming di rri.co.id. Nanti pilih aja menu searching, terus pilih RRI Padang, terus pilih Prodoa, jangan yang lain. Oke teman Prodoa. Oke, aku puter dulu ya lagu di siang hari ini biar kalian tambah semangat teman Prodoa. Ini adalah lagu dari N. Hippen, judul adalah Broke the Hand Back. Check it out teman Prodoa ya.

0: Elderius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Tahu gak sih? Pernah gak sih kalian nyadar kalau Indonesia tuh kayak mozaik indah yang tersusun dari ribuan warna? Dari Sabang sampai Merauke, punya ratusan suku, bahasa, budaya, dan agama yang semuanya hidup berdampingan. Semua perbedaan itu bukan buat diperdebatkan, tapi buat dirayakan. Karena justru di situ letak kekuatan Indonesia. Bayangin aja, dari tarian daerah, kuliner khas, sampai tradisi unik di setiap daerah, semuanya punya cerita dan nilai masing-masing. Hidup di tengah keberagaman itu kayak nonton festival budaya setiap hari. Penuh warna, penuh makna, dan pastinya bikin bangga jadi bagian dari bangsa yang kaya banget akan perbedaan. Yuk, terus rawat keberagaman ini bareng-bareng, kita semua bisa kok. Karena meskipun kita beda suku, beda budaya, dan agama, kita tetap satu Indonesia.

0: التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمد الوصيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai umurnya di manakah ia habiskan, ilmunya di mana ia amalkan, hartanya bagaimana ia peroleh dan di mana ia infakkan, dan mengenai tubuhnya, di manakah usangnya. Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan arasy-Nya pada hari yang tidak ada naungan sama sekali kecuali naungannya. Salah satunya adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah ketaatan kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan

0: aku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90,8 FM teman terbaik kamu teman Produa. Baik, di program Ramuda Kreatif kali ini teman Produa buat kalian nih para pejuang cuan, khususnya buat para ibu-ibu hebat ya teman Produa ya, yang lagi sibuk banget buat ngembangin bisnis UMKM sambil ngurus rumah. Jadi beberapa waktu

dulu nih teman berdua, belum lagi kalau urusan rumah dan bisnis tuh nyampur aduk. Nah, yang ada malah bikin kita capek mental alias burn out. Nah, dokter Istiqlailah ngingetin nih teman berdua kalau waktu itu sumber daya terbatas, jadi harus dikelola dengan pinter supaya enggak gampang tumbang. Terus gimana sih solusinya biar enggak chaos atau ribet teman berdua? Ada trik namanya teknik batching teman berdua. Jadi kalian kelompokin tuh tugas-tugas yang sejenis buat dikerjain sekaligus. Misalnya ya, urusan produksi, pengemasan, atau belanja bahan baku dilakuin dalam satu waktu. Cara ini magic banget teman berdua buat hemat energi, karena kalian enggak harus gonta-ganti mode kerja terus-terusan nih. Jadi kerjaan kalian bakal jauh lebih efisien, terorganisir, dan enggak bikin gampang low bed gitu, karena kalian terlalu diforce ya untuk kerjaan juga, rumah juga, bisnis juga. Nah, selain teknik batching teman berdua, jangan lupa buat kita bikin skala prioritas dan jadwal harian yang rapi. Jangan biarin nih distraksi bikin kalian makin jauh dari target. Satu hal lagi yang enggak kalah penting teman berdua, kolaborasi sama keluarga. Jangan sungkan buat bagi tugas sama anggota keluarga yang lain teman berdua. Bagi tugas sama suami kalian gitu. Maksudnya pasangan kalian, anak-anak kalian gitu. Kalau beban kerja bisa dibagi, nah kalian jadi bisa lebih fokus nih ngembangin usaha tanpa harus ngerasa ninggalin tanggung jawab di rumah. Ingat ya teman Prodo ya, teamwork itu bikin kerjaan makin enteng. Jadi intinya ya, jadi ibu yang produktif itu bukan berarti harus sempurna dalam segala hal. Enggak kok teman Prodo, tapi tetap tentang gimana kita bisa ngatur, lebih teratur dan bijak bagi waktu. Nah mulai deh, terapin langkah-langkah simpel tapi secara konsisten ya. Ingat kata dokter Istiqlal ya, ibu yang sehat, bahagia dan terorganisir adalah fondasi keluarga yang kuat. Kayak gitu teman berdua. Jadi kalau kalian pelaku UMKM dan sekarang udah jadi ibu rumah tangga, kalian harus punya langkah kecil gitu, tetap konsisten dan jangan lupa buat rayain setiap kemajuan yang udah kalian capai hari ini. Jadi semangat buat UMKM kalian ya teman berdua ya. Oh iya, sebelumnya teman Prodo tadi ada pendengar yang titip salam melalui aku, melalui chat WhatsApp teman Prodo. Katanya ada yang ulang tahun hari ini. Namanya Winda teman Prodo. Jadi hari ini ulang tahun di tanggal 6 Juni 2026. Yang keberapa ya? Yang ke... kayaknya yang ke-26 atau 27. Aku lupa teman Prodo, tapi masih muda Winda ini teman Prodo. Selamat ulang tahun untuk Winda yang hari ulang tahun. Semoga semakin sehat, panjang umur, umur-umur yang tersisa digunakan bisa digunakan dengan hal-hal yang positif lainnya ya. Ini ucapannya ini dari siapa ya? Dari seseorang anonim, dari Gunung Sari, jauh ya. Sekali lagi selamat ulang tahun. Nah ini lagu untuk Winda dari aku nih. Biar Winda itu makin semangat. Lagunya apa ya? Nih lagu dari Likua, judulnya adalah Remaja. Kenapa aku pilih lagu ini? Karena ya menurut aku 20 tahun itu masih remaja teman-teman. Belum tua-tua amat. Jadi sekali lagi selamat ulang tahun untuk Winda.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Saya senang melihat Piala Dunia karena semua orang jadi ikut merasakan euforianya. Walaupun tidak terlalu paham bola, saya tetap mengikuti pertandingan final. Tim favorit saya Portugal. Piala Dunia selalu membawa suasana berbeda, apalagi kalau tim besar bertanding. Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola, tetapi juga hiburan global yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat.
7: Menurut saya, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang persatuan antar negara. Saya mendukung Argentina, nah gaya bermainnya kreatif dan penuh semangat.
8: Sudah ditunggu-tunggu, karena ini merupakan pesta yang paling besar dalam sejarah sepak bola, event turnamen sepak bola terakbar. 4 tahunan gengsinya paling tinggi. Kalau saya sih dukungnya bisa dikatakan tahun ini saya mau dukung Portugal aja buat tarian terakhir atau last dance dari Cristiano supaya bisa mengangkat trofi yang belum bisa diangkatnya sepanjang karir sepak bolanya. Apa yang telah dia torehkan ke sepak bola kayaknya akan indah kalau misalkan ditutup sama trofi emas Piala Dunia. Jadi nggak sabar buat Piala Dunia 2026.

90,8 FM teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2. Balik lagi di jam 1 siang setiap hari kita ada di program Info Olahraga ya. Tempat kamu update kabar terbaru dari dunia sport yang makin hari makin panas kayak siang ini teman Pro 2. Panas di Padang. Dari lapangan hijau sampai arena balap, dari atlet lokal sampai bintang internasional, semuanya bakal kita kupas habis biar kamu enggak ketinggalan satu momen pun teman Pro 2 ya. Pokoknya siapin telinga kamu karena kita bakal suguhin berita paling fresh dan paling hype buat nemenin aktivitas kamu di siang hari ini teman Pro 2.

Kita akan bahas yang pertama itu adalah tentang dunia tenis nih teman perdua. Dunia tenis ada Alexander Zverev. Ini dia asal mana ya? Alexander Zverev ini asal Jerman teman perdua. Nanti akan aku informasiin dia akhirnya mencapai final French Open. Lalu informasi kedua itu kita bakal informasiin Piala Dunia Bola Basket 3-on-3 di Warsawa, Polandia, teman berdoa. Ini seru banget, teman berdoa. Nanti untuk detailnya, ya tunggu aja.

Jadi tim berdua pasang posisi paling nyaman, nyalain semangat kompetitif kamu, dan mari kita mulai perjalanan seru menyusuri halek dunia olahraga seminggu terakhir tim berdua. Dijamin nih setiap update bakal bikin kamu makin melek info dan makin cinta sama dunia olahraga ya tim berdua ya. Tetap di 90,5 FM teman terbaik kamu.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Ada kabar seru nih dari lapangan Roland Garros ya, tenis ya teman Produa. Petenis unggulan asal Jerman Alexander Zverev baru aja kasih performa gokil nih dengan melaju ke babak final French Open setelah menumbangkan Jakob Mensik lewat pertandingan 4 set yang intens banget nih teman Produa. 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. Kemenangan ini bikin Zverev makin dekat buat angkat trofi Grand Slam pertamanya ya teman Produa. Fix semangatnya lagi membara banget nih buat membuktikan kalau dia memang layak jadi juara di Paris di tahun ini. Tapi teman Produa, perjalanan Zverev menuju final kali ini terbilang impresif banget ya. Di saat rival-rival berat kayak Jannik Sinner dan Novak Djokovic malah tumbang di tengah jalan, Zverev justru konsisten banget dan cuma kehilangan 2 set dari total 6 kemenangannya sejauh ini. Mental juara petenis berusia 29 tahun ini beneran teruji teman Produa. Apalagi dia sempat bilang kalau di level Grand Slam lawan pasti bakal kasih perlawanan habis-habisan dan dia harus siap mental buat ngehadapinnya. Jalannya pertandingan lawan Mensik sendiri teman Produa sempat seru banget ya pas set ketiga di mana lawan beneran step up permainannya. Tapi Zverev emang enggak gampang panik ya. Setelah sempat kecolongan di set ketiga, dia langsung balik dominan di set keempat dan menutup pertandingan dalam durasi 3 jam 1 menit. Kemenangan ini bikin rekor head to head mereka jadi 2-0 buat keunggulan Zverev sementara ini teman Produa, sekaligus menyamai rekor Stan Wawrinka yang udah 4 kali melaju ke final Grand Slam. Sekarang teman Produa fokus Zverev udah tertuju nih ke laga penentuan di hari Minggu besok. Dia tinggal nunggu pemenang antara Flavio Cobolli atau Matteo Arnaldi buat jadi lawan di partai puncak. Ini adalah final partai Grand Slam keempat dalam karirnya setelah sebelumnya pernah nyaris juara di French Open tahun 2024, US Open 2020, dan Australian Open tahun lalu ya. Pressure bang pasti tinggi banget nih, tapi kesempatan emas ini jelas nggak bakal disia-siain sama Zverev ya teman Prodo ya. Kira-kira bakal kayak gimana ya aksi Zverev di final nanti? Apakah akhirnya dia bakal berhasil bawa pulang trofi Grand Slam pertamanya? Kita doain aja teman Prodo, semoga dia tampil prima dan memberikan permainan terbaiknya di lapangan. Dan buat kalian pecinta tenis, jangan sampai kelewatan aksi final nanti ya, karena bakal jadi momen bersejarah banget nih. Stay tune terus buat update perkembangan terbaru dari Roland Garros ya teman-teman.

dikutip dari rri.co.id, teman Brodoa, Gubernur Bank Indonesia atau BI Perry Warjio mengatakan koordinasi fiskal dan moneter terus diperkuat untuk menjaga stabilitas rupiah. Penguatan sinergi tersebut dilakukan melalui sejumlah kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat pasar keuangan domestik. Perry menjelaskan terdapat dua strategi utama yang disiapkan dalam koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Kedua strategi tersebut ditujukan untuk mendukung stabilitas nilai tukar sekaligus menjaga kepercayaan pelaku pasar. Langkah pertama dilakukan dengan meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik. Ia berharap upaya tersebut dapat mendorong kembali masuknya aliran modal asing ke pasar keuangan di Indonesia. Menurutnya, kenaikan suku bunga global telah memicu keluarnya dana asing dari sejumlah instrumen keuangan dalam negeri. Kondisi itu terjadi pada pasar saham, surat berharga negara atau SBN, hingga sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya. Tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang, sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi, yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang, dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
6: And there's just time for De Bruyne to lead this attack. Japan desperate to cover the spaces, they can't do so for the moment. Lukaku, and here's a winner.
7: Hey warga Kota Padang dan pecinta sepak bola, siap-siap nih ramein weekend kamu bareng Mendadak Bola di Pro 2 RRI Padang. Disiarkan langsung dari area Car Free Day Jalan Sudirman 12. Acara ini bakal menghadirkan obrolan santai seputar bola, aksi juggling bola, gaming santai biar makin chill, dan game seru serta kejutan menarik lainnya. Catat waktunya setiap minggu jelang Piala Dunia. Jangan cuma jadi penonton di rumah, ikutin serunya, rasain hype-nya Piala Dunia bareng Mendadak Bola hanya di Pro 2 RRI Padang.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada berita super hype nih dari Warsawa, Polandia. Jadi ada Piala Dunia Basket 3-on-3 2026, benar-benar lagi on fire banget nih teman Pro 2. Bayangin aja, cuma dalam 3 hari performa penyelenggaranya udah ada lebih dari 35.000 penonton yang tumpah ruah buat nyaksiin langsung aksi para atlet basket dunia nih teman Pro 2. Vibe-nya itu di sana enggak cuma soal pertandingan ya, tapi udah kayak festival olahraga yang mega banget. Lokasi pertandingannya yang diadain di Parade Square benar-benar berhasil disulap jadi pusat perayaan budaya urban yang kekinian nih teman-teman berdua. Penggemar dari berbagai negara datang buat ngerasain langsung energi seru dari perpaduan olahraga, musik, dan hiburan yang jadi ciri khas turnamen 3-on-3 ini. Gak heran kalau tempat ini jadi destinasi favorit buat nongkrong sekaligus nunggung dukung-dukung jagoan basket masing-masing sepanjang hari. Jadi teman Pro 2, antusiasme penonton benar-benar di luar nalar ya. Seluruh tiket buat sesi pertandingan malam selalu sold out alias ludes terjual. Gara-gara itu atmosfer di arena jadi pecah banget nih. Apalagi pas momen-momen krusial di laga besar, teriakan supporter dan skill memukau dari para pebasket top dunia sukses bikin setiap detiknya jadi pengalaman yang unforgettable buat siapapun yang hadir di sana teman Pro 2. Jadi kesuksesan di awal fase penyisian grup ini jelas jadi bukti ya kalau basket 3-on-3 punya fanbase yang sangat loyal dan militan. FIBA itu federasi bola basket dunia ya teman Pro 2, yang ngerasa senang banget melihat respon positif dari masyarakat yang bikin ajang ini jadi salah satu highlight olahraga paling ditunggu tahun ini. Jadi semua orang yang hadir di sana benar-benar ngerasain excited dan yang nggak ada habisnya ya dari pagi sampai malam. Well, teman Pro 2, keseruannya ini belum berakhir sampai di sini. Piala Dunia 3-on-3 2026 masih bakal lanjut ke fase yang jauh lebih panas dan menegang nih. Jadi mulai dari babak play-in sampai nanti partai puncak di tanggal 7 Juni besok ya. Itu adalah final teman Pro 2. Pastinya bakal ada drama dan aksi-aksi epik yang sayang banget kalau kamu lewatin ya. Jadi tetap pantau terus teman Pro 2 update-nya. Siapa tahu tim jagoan kamu yang bakal ngangkat trofi juara di tahun ini. Memang kamu jagoan apa teman Pro 2 di basket 3-on-3 ini? Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, iya, hilaf.
2: Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

90,5 FM teman terbaik kamu, teman bro doang. Gak kerasa ya kita udah sampai di ujung program ngabarin olahraga hari ini. Semuanya udah kita rangkum spesial buat kamu yang selalu up to date sama dunia olahraga. Tadi aku udah infoin Alexander Zverev yang akhirnya maju ke Tennis French Open 2026 ke final ya. Mudah-mudahan dia menang teman bro doang. Karena ini untuk pertama kalinya dia belum juara untuk Grand Slam tahun ini, mudah-mudahan juara. Dan berita kedua tadi, antusiasme masyarakat Polandia terhadap pelaksanaan Piala Dunia 3-on-3 basket di tahun 2026 ini ya teman Prodo. Ya ingat teman Prodo, olahraga tuh bukan cuma buat ditonton tapi juga buat dijalanin. Karena hidup itu kayak pertandingan, harus terus semangat, fokus dan jangan gampang nyerah. Oke? Oke teman Prodo, nanti jam 2 kita lanjut puterin rekaman chart Indonesia Top 20 lokal, lalu lanjut di jam 3 sorenya rekaman chart internasional Top 20 lokal. Jadi jangan kemana-mana teman Prodo, pantengin terus di frekuensi teman terbaik kamu di 90,8 FM.

0: 90,8 FM Produe, teman terbaik kamu. Hai teman Produe, back again with me, Cynthia Zeni, the voice behind your favorite hits. Welcome back di Produe on Top 20 All Hits Indonesia of the Week, teman Produe. Seperti biasa di weekend kali ini kita bakal spill all the song yang masuk 20 tangga lagu terbaik minggu ini, teman Produe. Start from our new entry di minggu ini. Tadi udah kamu dengerin lagu Keisha Lefronka yang balik lagi sama single terbarunya yang berjudul Pelarian. Nah, lagu ini tuh ceritanya soal seseorang yang tulus mencintai, tapi ternyata cuma dijadiin tempat singgah saat orang lain terluka. Nuansanya pop emosional dan vokal khas Keisha yang dalam banget. Jadi lagu Pelarian ini tuh cocok banget buat kamu yang pernah capek jadi tempat pulang tapi bukan tujuan. Kadang emang sih yang paling sakit itu saat kamu cuma jadi persinggahan, bukan pilihan. Posisi 19 teman Produe atau new entry kedua minggu ini balik lagi ya sama lagu NPD. Lagu ini naik satu angka dari minggu kemarin. Ada trio kita teman Produe, baru aja mereka ngerilis debut single Sempurnanya Aku, dan lagu ini udah viral di mana-mana. Lagu popnya ringan, punya vibe yang ceria, liriknya pede banget, penuh humor, dan ada beat catchy yang gampang banget nempel di kepala. Cocok buat kamu yang pengen lebih percaya diri gitu ya. Jadi ceritanya itu kalau cintanya belum tentu diterima, yang penting lagunya dulu masuk telinga. Next di posisi 18 dan udah bertahan selama 3 minggu teman Produe, ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi 17 minggu ini ada Wijaya 80 featuring Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Posisi 15 di minggu ini after 6 minggu setia di chart, lagu yang ngena banget di hati dan langsung keinget sama orang tua atau mereka yang udah lebih dulu ninggalin kita. Kalau kata orang-orang nih ya, ini tuh lagu soundtrack Lebaran 2026 kemarin. Siapa lagi kalau bukan And Now featuring Ari Lesmana yang resmi ngerilis lagu terbaru mereka berjudul Sesi Potret. Menariknya ini ternyata jadi proyek pertama mereka loh sebagai saudara. Lagunya ngobrolin soal kehilangan, penyesalan sampai pentingnya meluangkan waktu buat orang yang tersayang sebelum semuanya terlambat. Ini nuansanya deep banget, ada lirik yang emosional dan Sesi Potret ini cocok banget buat nemenin malam-malam kamu yang lagi banyak pikiran. Jangan cuma dipotret momennya ya, tapi juga dijaga orangnya. Yang jadi posisi 16 minggu ini ada lagu yang bakal cocok banget sama kamu yang lagi kasmaran. Ada Ghea Indrawari lewat singlenya berjudul 1000 Kali. Nah lagu ini tuh ngajakin kita buat berhenti ngebandingin hubungan sendiri sama yang kelihatan manis di media sosial. Karena cinta nyata itu gak selalu harus terlihat sempurna, teman Pro 2. Lewat lirik yang relate dan emosional, Ghea ngingetin kalau kadang kita baru sadar berharganya seseorang setelah melewati banyak drama dan kehilangan. Ya cinta yang asli itu gak selalu yang paling rame, tapi yang paling bikin nyaman sampai nanti. Oke, teman Pro 2, next kamu bakal dengerin lagu di posisi 14 setelah 7 minggu stay di chart ada Topati featuring Fabio Asher Cinta Kita, dan di posisi 13 ada Adiu Meski Tak Akan Selalu Indah. Kau telah pergi.
1: Empat belas.

11 minggu ini yang juga udah kamu dengerin, naik 1 angka dari minggu kemarin, dan udah 10 minggu juga stay di chart kita ada Arvian Dwi, Hatimu Milik Dia. Di bawah label Go Music, single pop melankolis yang satu ini nyeritain soal penyesalan karena terlambat untuk mengungkapkan perasaan. Jadi lagu ini jadi pengingat kalau kadang emang kita tuh baru terasa berharga setelah seseorangnya perlahan menjauh, teman produa. Apalagi liriknya emosional dan ada nuansa sendu yang relatable banget, cocok buat kamu yang pernah nyimpan perasaan terlalu lama. Ya, yang paling nyesek itu sebenarnya bukan ditolak, tapi telat ngomong. Posisi 12 minggu ini ada Dead Bill, sukses bikin lagu spontan tanpa uhui viral di TikTok. Lagu yang rilis 2025 akhir ini punya lirik yang catchy dan ada yang unik sampai banyak banget di cover sama berbagai kalangan termasuk anak-anak, teman produa. Popularitasnya makin naik setelah video Elkanza nyanyi lagu ini rame di media sosial. Sekali denger refrennya langsung susah keluar dari kepala. Kalau lagunya udah masuk FYP gini, siap-siap masuk kepala seharian deh. Alright teman produa, abis ini ada Nadif Basalama featuring Aziz Harun dan Aisyah Retno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, yang jadi posisi 10 minggu ini. Dan di posisi 9 ada Virgo, Tak Setara.

Akhirnya lagu ini jadi posisi 7 minggu ini, naik 1 angka setelah kemarin ada di posisi 8. Ada Stefan Pasaribu lewat single Beri Aku Kesempatan yang rilis 29 Oktober kemarin, teman Produa 2025 ya. Ini punya nuansa balad yang lebih mature dan penuh rasa banget. Lagu ini membawa pesan sederhana tentang bahwa cinta sejati itu gak cuma soal kata-kata manis, tapi tentang hadir dan tulus apa adanya. Emosinya deep banget, aransemennya tenang, cocok banget buat kamu yang lagi mencari makna dalam hubungan. Karena pada akhirnya cinta itu gak butuh banyak janji, cukup bukti. Posisi 8 minggu ini dan udah stay di chart selama 13 minggu ada Ivan Seventeen lewat lagu Jangan Paksa Rindu, yang juga nyentil banyak pasangan yang sebenarnya udah capek bertahan tapi masih memilih bersama karena takut keluar dari zona nyaman. Padahal diam-diam mereka lagi bohong sama perasaan sendiri. Lagu ini cocok banget buat kamu yang lagi ada di hubungan masih bersama tapi rasanya udah beda. Karena ya yang paling melelahkan itu ternyata pura-pura baik-baik aja ya. Alright teman Produa, next kita ke posisi 6 ada Aku Jajah Lihat Kebunku, dan di posisi 5 ada Yura Yunita, Mau Jadi Apa?

Posisi 3 minggu ini naik dari posisi 4 minggu kemarin. Ada lagu buat kamu yang lagi kangen mantan nih. Yap, benar banget, lagu Merindumu Lagi dari Kifnu yang rilis 2025 ini bisa jadi teman paling pas dengan lirik yang sederhana tapi penuh emosi tentang seseorang yang masih menyimpan rindu meski waktu terus berjalan, teman Produa. Ya, relate banget lah ya buat yang belum benar-benar move on, karena ada rindu yang gak pernah hilang, rindunya cuma belajar diam, teman Produa. Anyway, lanjut, tadi juga udah kamu dengerin lagu di posisi 4 minggu ini, naik 1 angka dari minggu kemarin. Ada Samuel Cipta yang sukses banget mencuri perhatian lewat lagunya Senja di Sudut Kota. Lagu ini tuh punya nuansa hangat dengan cerita romansa sederhana di tengah ramainya kota, dipadukan sama lirik yang tenang dan vokal Samuel yang bikin nyaman didengerin kapan aja. Ya, gak heran sih lagunya viral dan berhasil masuk deretan lagu populer di Spotify Indonesia, ditambah visual kota Yogyakarta di video musiknya, vibesnya makin adem dan relatable banget buat kamu di sore hari. Ya, karena yang paling sederhana justru yang paling lama tinggal di kepala. Oke deh teman Produa, udah saatnya kita kasih tahu kamu runner up of the week. Runner up of the week setelah 18 minggu bertahan dan kemarin ada di posisi 4, ada Raisa featuring Barsana Bestandi lewat Awal Kisah Selamanya yang menghadirkan cerita tentang dua hati yang akhirnya menemukan cinta sejati, bukan yang sekadar singgah aja tapi jadi rumah yang ramah untuk pulang. Lagu ini tuh ngegambarin perjalanan penuh pencarian dan keraguan sampai akhirnya yakin kalau pertemuan mereka adalah awal dari selamanya. Kalau udah ketemu yang tepat, cinta gak lagi terasa sementara gak sih, tapi jadi tempat kita untuk menetap.

0: finally kita sampai di posisi yang kita tunggu-tunggu. Jawara kita di minggu ini, kira-kira siapa ya yang jadi winner of the week? Eits, sabar dulu, kita bakal recap chart minggu ini sebelum kasih tahu kamu who is the winner of the week. Posisi 20 teman pro 2 ada Keisha Lefron Cup Larian. Di posisi 19 ada NPD Sempurnanya Aku. Di posisi 18 ada Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 17 teman pro 2 dan udah 4 minggu bertahan ada Wijaya 80 featuring Sal Priyadi Bulan Bintang Garis Menyilang. Di posisi 16 ada Gendra Waris Seribu Kali. Di posisi 15 ada Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret single di bawah Firefly Records. Di posisi 14 teman pro 2 ada Topati featuring Fabio Asher Cinta Kita. Di posisi 13 ada Adiu Meski Tak Akan Selalu Indah. Di posisi 12 ada Dead Bill Spontan Tanpa Uhuy. Di posisi 11 teman pro 2 dan udah 10 minggu bertahan ada Arvian Dwi Hatimu Milik Dia. Di posisi 10 teman pro 2 ada Nadif Basalama featuring Aziz Harun dan Aisyah Retno Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Di posisi 9 teman pro 2 ada Virgon Tak Setara. Di posisi 8 teman pro 2 ada Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 7 ada Sevan Pasaribu Beri Aku Kesempatan. Di posisi 6 ada Aku Jeje Lihat Kebunku. Di posisi 5 teman pro 2 ada Yura Yunita Mau Jadi Apa. Di posisi 4 ada Samuel Cipta Senja Di Sudut Kota. Di posisi 3 ada Kifnu Merindu Lagi. Dan di posisi 2 ada Raisa featuring Barsana Bestandi Awal Kisah Selamanya. So, juara kita di minggu ini, congratulations for it Gitaf. Minggu ini jadi juara setelah 18 minggu steady chart kita lewat lagunya Sedih Aku Sebelum Hujan yang rilis Oktober 2025 kemarin. Sukses banget jadi viral di mana-mana, sempat nomor 1 juga di Spotify Indonesia teman pro 2. Ini tuh lagu yang ngegambarin kesiapan kita untuk hadir di kehidupan seseorang sebelum momen-momen rapuhnya atau sebelum hujan datang. Ya, karena yang paling berarti itu bukan saat badainya datang aja, tapi siapa yang udah ada sebelum hujannya turun. So, ini dia our winner of the week. Please welcome It Gitaf Sedih Aku Sebelum Hujan.
1: Juara minggu ini.

0: Jazzini sign out dari Produan Top 20 All Hit Indonesia of the Week. Abis ini kamu bakal ditemenin sama Rini Kamal di Produan Top 20 All Hit International of the Week. See you.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: All hits from Indonesia.

Selamat sore teman Prodoa, Info Prodoa hari ini Sabtu 6 Juni 2026 jam 15 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Prodoa. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir memuji keberanian pelatih tim nasional Indonesia John Herdman menurunkan sejumlah pemain muda saat menjamu Oman dalam FIFA Match Day. Herdman memberikan kesempatan bermain kepada 3 talenta muda sebagai pemain pengganti yaitu Doni Trimamungkas 21 tahun, Matthew Baker 17 tahun, dan Mauro Zylstra 21 tahun. Baker bahkan mencatatkan rekor pemain termuda yang tampil bersama timnas senior Indonesia. Erick berharap di bawah asuhan pelatih asal Inggris itu, semakin banyak pemain muda yang bersinar sebagai bagian dari regenerasi pemain timnas. Erick menginginkan timnas melanjutkan kemenangan saat menjamu Mozambik dalam laga kedua FIFA Match Day pada Selasa nanti, sehingga mendongkrak ranking Indonesia dari peringkat sementara ke 122. Informasi berikutnya teman Prodoa, kabar membanggakan datang dari dunia perfilman tanah air. Film Indonesia berjudul Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang karya sutradara Ismail Basbet resmi terpilih masuk dalam kompetisi utama Festival Bergengsi Shanghai International Film Festival 2026. Film yang dibintangi oleh aktor senior Ferry Salim hingga akademisi Rocky Gerung ini langsung memborong 7 nominasi kategori termasuk sutradara dan pemeran terbaik. Mengangkat kisah trauma psikologis dan politik warga keturunan Tionghoa, film ini dijadwalkan melakukan pemutaran perdana dunia di Shanghai pertengahan Juni ini sebelum resmi tayang di bioskop tanah air akhir tahun nanti. Informasi terakhir teman Prodoa, pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama resmi naik ke posisi ketiga klasemen sementara Moto3. Setelah pembalap Spanyol Adrian Fernandez didiskualifikasi dari 6 balapan awal musim 2026, keputusan tegas dari komite pengawas FIM ini diambil menyusul temuan pelanggaran penggunaan dua mesin tanpa izin resmi. Melalui laman resmi MotoGP, Veda yang bernaung di bawah bendera Honda Tim Asia kini mengoleksi 71 poin dari 7 balapan. Di musim ini, pembalap andalan tanah air tersebut juga sukses mengamankan 2 podium ketiga saat berlaga di Grand Prix Brazil dan Prancis. Demikian Info Pro 2 jam 15 waktu Indonesia Barat.

I'm Rini Kamal and welcome back to Produan Top 20 All Hits from International of the Week. Top 20 songs gonna be presented for you for the next 1 hour. So let's start with new entry of the week. New entry of the week, Teman Produa, we have Shakira featuring Burna Boy with Die Die Die. Well, Teman Produa, Shakira emang dikenal banget nih sebagai penyanyi yang identik dengan lagu-lagu tema Piala Dunia. Mulai dari Hips Don't Lie di edisi 2006 Jerman, ada lagu Waka Waka, This Is Time for Africa di Piala Dunia 2010 yang menjadi anthem paling sukses dan tercatat di Guinness World Records sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar nih, Teman Produa. By the way, tahun ini Shakira balik lagi dengan Die Die, Teman Produa. And it was released on 15 May 2026 through S Entertainment and Sony Music Latin as the official song for 2026 FIFA World Cup in North America.

15 for this week, teman perdua Bruno Mars, Risk It All. Anyway, teman perdua, lagu ini naik satu peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 16. And this song is a part of the romantic album. And before teman perdua, at number 16 we have BTS with Swim. Well, teman perdua, BTS sukses banget sama album comeback mereka ini karena memang ditunggu-tunggu banget nih teman perdua. Anyway, lagu ini juga naik satu peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 17. And teman perdua, Swim is a part of BTS new album Arirang that released through Big Hit Music. Okay, teman perdua, let's move to number 14. We have Miles Smith featuring Niall Horan with Drive Safe, and number 13 we have Blackpink with Go.

90,8 FM teman terbaik kamu, teman Prodoa. Selamat sore, apapun aktivitas kamu hari ini teman Prodoa. Dan hari ini udah adem ya, matahari udah bersembunyi karena akan mau masuk sore hari ini teman Prodoa. Udah mulai adem, gak panas lagi, anginnya juga sepoi-sepoi. Entah saat ini kamu

So tetap di frekuensi ini teman Prodo di 90,8 FM dan rasakan sore yang lebih bermakna bersama aku ya di program Sore Ceria. Oh ya, kamu juga bisa dengerin aku di frekuensi 90,8 FM. Selain itu kamu boleh dengerin aku di aplikasi RRI Digital ya. Nanti kamu download aja di Play Store dan kamu bisa dengerin aku dimanapun, kapanpun, asalkan di handphone kamu, asalkan kamu ada kuota dan jaringannya tidak bermasalah, kamu bisa dengerin aku. Karena sekarang tuh radio tuh enak teman Prodo, bisa dengerin dimana-mana aja ya. Dan kalau kamu saat ini lagi di depan komputer, kamu bisa dengerin melalui live streaming di rri.co.id. Nanti kamu pilih aja menu searching, terus pilih RRI Padang, terus pilih R Prodo 2, jangan yang lain. Maksa aku ya teman Prodo ya. Oke, di sore cerai ini nanti kita akan juga bahas tentang sesuatu yang menginspirasi tentunya. Bisa itu tentang prestasi atau mungkin sebuah karya individu, atau mungkin informasi tentang sekolah kamu, kampus kamu, atau organisasi yang bisa kamu jadikan referensi bagi kaum milenial teman Prodo. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prodo Era Padang, teman terbaik kamu.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.
4: Tahu nggak sih kenapa saat disuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI, ya saya Muhammad Ari Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini berbeda kan, diikuti oleh 48 negara di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke, dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat, apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay, jadi ini cukup sulit. Tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory

Bos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga. Tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub yang bertanding tanpa unsur politik, tidak ada yang mundur, dan secara favorit juara menurut prediksi saya itu Prancis. Karena Prancis itu punya kedalaman skuad yang bagus sekarang untuk tahun ini, terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua, dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Menurut saya ada dua itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

0: Dikutip dari rri.co.id, teman berdoa, jemaah haji khusus Indonesia mengaku puas dengan penyelenggaraan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Berbagai persiapan yang dilakukan sejak sebelum keberangkatan hingga pelaksanaan puncak haji dinilai membantu jemaah menjalankan ibadah dengan lancar. Perwakilan penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK mengatakan pembekalan yang diberikan kepada jemaah menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran ibadah. Jemaah telah diperkenalkan dengan lokasi pemondokan, jalur pergerakan, hingga titik-titik penting di Arafah, Muzdalifah, dan Mina sebelum rangkaian puncak haji. Selain pembekalan, jemaah juga dibekali kartu identitas dan informasi penunjang sejak tiba di Arab Saudi. Langkah tersebut dinilai membantu jemaah mengenali lokasi-lokasi tujuan ibadah dan memudahkan mobilitas selama berada di Tanah Suci.
1: FM, teman terbaik kamu.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Guys, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya di

diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100.000?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingatnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90,8 FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, ada kabar super membanggakan nih buat industri perfilman Indonesia. Jadi film animasi terbaru kita judulnya adalah Garuda di Dadaku, dalam kurung Garuda Dare to Dream. Nah, kalian berotak kan teman Prodo? Resmi bakal melantai di ajang bergengsi Shanghai International Film Festival tahun 2026 ini teman Prodo. Enggak main-main nih. Film ini terpilih buat berkompetisi di kategori Golden Gable Award, yaitu Animation Competition. Ini jadi bukti nyata kalau kualitas animator lokal kita udah di level up nih, dan siap banget buat diadu sama karya animasi kelas dunia lainnya. Ayo, P adu. Kalian pasti penasaran kan ceritanya tentang apa? Nah, film ini adalah babak baru dari Waralaba Garuda di Dadaku, yang dulu ikonik banget teman Brodor di tahun 2009. Lagunya juga kalian tahu kan? Garuda di Dadaku, gitulah. Kali ini mereka datang dengan konsep animasi yang lebih fresh dan sentuhan fantasi yang keren banget nih teman Brodor. Fokus ceritanya ada pada putra remaja 14 tahun yang punya mimpi besar jadi pesepak bola nasional, ditemani sama Gaga, yaitu burung Garuda kecil yang punya kekuatan magis. Nah, pasti bakal seru dan inspiratif banget nih buat kita semua teman Brodor. Nggak tanggung-tanggung, film ini disutradarai langsung oleh Roni Gani, animator hebat yang sering terhebat di film produksi film-film Marvel Cinematic Universe nih teman Brodor. Selain itu, proses produksinya melibatkan sekitar 550 animator lokal berbakat dari berbagai kota di Indonesia, mulai dari Batam, Malang, sampai Bali. Pengisi suaranya teman Brodor ya nggak kalah kece. Ada Kino Aska, Queen Salman, Christo Emmanuel, hingga Revalina Estemat, yang siap bikin karakter-karakternya makin hidup.

Timing perilisannya pun strategis banget nih, Teman Produa. Garuda di Dadaku bakal tayang di bioskop mulai 11 Juni 2026. Dikit lagi, Teman Produa. Pas banget sama momentum libur sekolah dan dimulainya demam Piala Dunia 2026. Jadi pas nih. Sang produser Santi Harmain punya harapan besar kalau film ini bisa jadi tontonan wajib keluarga. Jadi siangnya anak-anak nonton film ini buat dapat motivasi, malamnya orang tua bisa lanjut nonton bola. Yang nonton orang tua ya, karena malam. Perfect combo gak tuh, Teman Produa? Enggak cuma di level industri, pemerintah melalui Kementerian Ekraf juga kasih dukungan penuh buat kesuksesan film ini. Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsya bahkan berencana ngadain acara nonton bareng nih biar gaung filmnya makin terasa sebelum rilis resmi. Pemerintah juga punya vision jangka panjang nih biar Garuda di Dadaku enggak cuma berhenti di layar lebar, Teman Produa, tapi juga dikembangin jadi merchandise, konten edukatif dan aktivasi seru lainnya di berbagai daerah.

Bagi pihak produksi nih, Teman Bro, film ini adalah hasil kerja keras selama 3 tahun yang luar biasa. Jadi enggak kaleng-kaleng, Teman Bro, bukan sebulan, 2 bulan, 3 tahun. Ben Subikto selaku co-founder Best Entertainment mengaku bangga banget nih bisa melibatkan ratusan talenta kreatif dari berbagai pelosok negeri untuk menyelesaikan proyek ini. Ini membuktikan, Teman Bro, kalau kolaborasi anak bangsa emang punya potensi besar buat jadi IP, intellectual property lokal yang punya nilai ekonomi tinggi dan tentunya mendunia. So, Teman Bro, jangan gampang ketinggalan buat dukung karya anak bangsa ini di jangan sampai ketinggalan buat dukung karya anak bangsa ini di bioskop nanti ya. Ikut sertaan film ini di festival internasional sekaligus jadi simbol kebangkitan animasi Indonesia di mata dunia. Yuk, teman-teman, kita rayakan semangat mimpi dan perjuangan lewat Garuda di dadaku. Pastiin ya, kalian ajak teman-teman atau keluarga buat nonton langsung di bioskop kesayangan kalian, Super Local Movies, Teman-teman.

0: anak perempuan. Kamu di mana? Kamu pikir sekarang jam berapa? Pulang sekarang.
1: Kesel sih yang dilarang ini itu. Kemana-mana dibatasi. Pergi sama siapa diinterogasi. Padahal umur segini waktunya menghabiskan hari bersama teman-teman, mencari tahu dunia luar. Tapi aku terdiam, mendengar percakapan antara ayah dan ibu tentang berbagai ketakutan.
2: Bu, Bapak takut anak gadis kita salah pergaulan. Bu, Bapak takut anak kita dekat dengan laki-laki yang tidak benar. Bu, Bapak takut anak kita sakit karena kehujanan.
1: Aku mengerti, setiap ayah punya banyak ketakutan. Tapi aku tahu, ayah selalu jadi garda terdepan dalam setiap keadaan.
3: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Rambalinata Jongudo, Rang Mudo Sumatera Barat. Senang sekali dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026. Nah, Anda semua ikut terus di RRI, jangan sampai ketinggalan dan pegang ya negara jargonnya. Oke, okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalian sadar gak sih kalau dunia digital sekarang tuh udah kayak rumah kedua buat kita, dalam tanda kutip ya teman Pro 2 ya. Tapi ada kabar penting nih buat para pelajar, guru, dan orang tua. Menjawab tantangan keamanan di ruang cyber, Kemendikdasmen baru aja ngerilis panduan implementasi pendidikan keamanan cyber. Jadi panduan ini bukan sekedar aturan ya teman-teman Prodaya, tapi survival kit biar kita semua bisa lebih bijak dan aman saat scrolling atau gaming di internet. Kenapa sih hal ini penting banget buat dibahas teman-teman Prodaya? Well, datanya emang bikin shock ya teman-teman Prodaya. Jadi laporan dari UNICEF tahun 2023 nunjukin kalau 4 dari 10 anak di Asia Tenggara pernah dihubungin sama orang asing lewat internet. Wow, ini fakta yang cukup mencengangkan ya teman-teman. Bahkan anak-anak usia PAUD aja udah akrab banget sama gawai. Sayangnya teman-teman, banyak dari kita yang terjun ke dunia digital tanpa tahu risiko dibaliknya, dan yang ujung-ujungnya malah bikin kita gampang jadi sasaran empuk kejahatan cyber teman-teman. Salah satu poin paling mind blowing dari pandan ini adalah pengingat bahwa anak-anak yang gak cuma bisa jadi korban, tapi juga bisa jadi pelaku cyber bullying tanpa disadari teman-teman. Kedua, seringkali kita cuma fokus takut sama konten pornografi atau penipuan aja, padahal ancaman nyata di depan mata justru hal-hal simpel nih, kayak nyebar hoax, posting foto atau video teman tanpa izin, sampai asal komentar kasar yang dampaknya bisa fatal banget.

Panduan dari Kemendikdasmen ini tegas banget ya, ngingetin kalau tindakan-tindakan iseng tadi sebenarnya punya konsekuensi etika dan hukum yang serius, teman Pro2. Riset dari EU Kids Online juga udah lama ngasih tahu nih kita kalau dunia digital itu ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi bisa ngebuka peluang emas, tapi di sisi lain ada risiko terselubung kayak pesan manipulatif atau bahaya phishing yang ngincer data pribadi kita, teman Pro2. Tapi tenang, enggak selamanya internet itu menakutkan kok, teman-teman. Panduan ini justru ngajak kita buat lihat kalau ruang cyber yang sehat itu bisa jadi platform keren buat belajar, berkarya, dan mengasah kreativitas. Buktinya ya, sekitar 70% anak-anak Indonesia udah pakai internet untuk keperluan belajar nih, dan banyak banget remaja kita yang sekarang jago bikin konten kreatif di media sosial. Terus lagi teman Pro2, sekarang tuh udah banyak banget pelajar yang mulai level up dengan ikut pelatihan coding, desain digital, sampai belajar keamanan cyber sejak dini. Nah ini bukti kalau kita tuh punya potensi besar jadi generasi yang digital savvy dan produktif nih teman Pro2. Kuncinya cuma satu nih, kita harus punya literasi digital yang kuat biar bisa membedakan mana yang bakal ngebawa kita ke prestasi dan mana yang justru bakal ngerusak masa depan kita. So, let's be a more smart internet user, teman Pro2. Yuk, mulai peduli sama keamanan data pribadi dan jaga etika pas lagi berinteraksi di kolom komentar atau direct message ya, teman Pro2, atau DM ya. Dengan paham batasan dan risiko, kita bisa ngerasain semua kemudahan teknologi tanpa harus ngerasa terancam. Ingat, teman Pro2, internet yang aman itu berawal dari kesadaran diri sendiri, teman Pro2. Jadi kita harus bermain gadget itu dengan sehat ya, jangan sakit ya. Maksud aku di media sosial itu kita jangan nakal, teman Pro2. Kita harus benar-benar positif melakukan aktivitas apapun itu di dunia di media sosial.

0: Ini kenapa kok halaman tergenang air udah kayak banjir aja sih?
1: Eh, awas bro, nanti kena.
0: Aduh, aku udah basah bro. Ini kok airnya menggenang seperti ini sih?
1: Ya, kan lagi cuci motor. Lihat, udah kinclong belum motornya?
0: Kinclong sih kinclong, tapi kalau udah tidak dipakai airnya, dimatiin. Mubazir. Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan disia-siakan. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.
2: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
3: Eh, ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
4: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
3: Hah, kenapa?
4: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
3: Hah? Terus gimana dong?
4: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Dikutip dari rri.co.id, teman Prodoa, Wakil Menteri Pertanian atau Wamentan Sudaryono menginisiasi gerakan Revolusi Putih untuk meningkatkan konsumsi susu dan populasi sapi perah nasional. Gerakan tersebut diharapkan dapat memperkuat pemenuhan gizi anak sekaligus mendorong peningkatan produksi susu dalam negeri. Menurut Sudaryono, peningkatan konsumsi susu menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk membiasakan konsumsi susu sejak usia dini. Sudaryono mengatakan pemerintah saat ini telah berhasil meningkatkan produksi sejumlah komoditas pangan strategis. Menurutnya, setelah beras, jagung, gula, cabai, ayam, dan telur, sektor susu menjadi salah satu fokus yang perlu diperkuat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah kita di masa depan.
2: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

saya Habibul Quadi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola saja, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap

90,8 FM teman terbaik kamu, teman terprodua. Enggak kerasa ya kita udah di sore hari ini, udah mau menjelang jam 18 ya. Perjalanan kita di sore ceria hari ini udah sampai di penghujung acara teman produa. Dari tadi ada info-info seru, cerita inspiratif, sampai info-info unik yang nemenin sore kalian ya. Semoga semuanya bisa jadi teman santai sekaligus penambah semangat buat menjelani hari-hari ini teman produa ya. Makasih banget buat yang udah stay tune, ikut dengerin, kirim pesan, dan nemenin vibe sore kita hari ini jadi makin hangat. Semoga apapun aktivitas kamu malam nanti, yang mau nanti malam minggu ya teman Brodo ya, tetap dijalani dengan hati yang happy dan pikirannya positif ya. Buat yang masih di jalan hati-hati, jangan lupa jaga kesehatan dan sempetin untuk istirahat ya. Nanti kalau memang kalian mau nongkrong malam hari ya jangan malam-malam tidurnya. Jam 11 kalau bisa udah tidur, karena besok kan hari minggu, kalian gak pada mau CFD. Nah, besok kita ada CFD nih teman Brodo di Pro 2, nanti kalian di Sudirman jalan-jalan aja, nanti kalian akan ketemu RRI lagi ini, lagi nongkrong. Kira-kira mau ngapain tuh besok kita RRI nongkrong? Nah, kalau daripada penasaran, kalian CFD aja besok ya. Jadi nanti malam jangan terlalu larut tidurnya, jam 11 lah maksimal. Oke teman Brodo, yang lagi ngejar mimpi, semoga langkah kecil hari ini bisa jadi jalan menuju hari besar di masa depannya. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan tujuan tulus pasti punya hasil yang indah pada waktunya ya. Aku juga undur diri dari ruang dengan kamu teman Brodo di sore ceria hari ini. Tetap stay di Brodo RR Padang ya, radionya anak muda yang selalu hadir dengan informasi, hiburan, dan energi positif buat nemenin hari-hari kalian ya. Sampai ketemu lagi teman-teman di sore ceria episode yang lain, dengan tentunya dengan tema-tema yang menginspirasi lainnya. Nanti setelah ini kita akan beralih ke pengajian dan bimbingan rohani di Pro 1. Terus nanti di jaga malam nanti ada penyiar favorit kita teman-teman 2, Uni Hasrini. Yang dengan seperti biasa kalau ada Uni Hasrini malam-malam, biasanya dia live TikTok nih teman-teman 2, nanti join ya. Kalian kan suka dengerin radionya lewat TikTok gitu. Karena memang kalau aku jarang live TikTok teman-teman 2, karena aku sadar diri aku kurang tampan. Jadi yang live TikTok bagian penyiar yang lain aja ya. Oke, kalau gitu teman-teman, sebelum aku undur diri, aku puterin dulu nih lagu dari aku, lagu dari Fadila Intan, judul adalah Kepada Hati. Nah, kalau gitu teman-teman, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih sebelum beralih ke pengajian Pro 1 ya.

0: Berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam sebab mahal. Makanya harus berhemat sikit gam.
2: Plat A Banten, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

kedua, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kamu turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, sedang pendengar RRI yang berbahagia, pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah saban hari mencurahkan berbagai macam rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Allah memberikan kesehatan lahir batin kepada kita. Allah mengizinkan kita menghirup udara segar sehingga kita dapat melakukan berbagai macam aktivitas dalam kehidupan. Semoga apa yang kita lakukan sepanjang hari bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Marilah kita senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai idola kita dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan Rasulullah sebagai referensi dalam menjalankan kehidupan ini, agar kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kaum muslimin senang pendengar RRI yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Menjaga Silaturahmi Meraih Keberkahan. Hadirin kaum muslimin senang pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah amal yang sangat sederhana tetapi memberikan dampak luar biasa bagi kehidupan kita, yaitu menjaga silaturahmi meraih keberkahan. Pertama perlu disampaikan bahwa makna silaturahmi adalah menyambung hubungan kasih sayang, terutama dengan keluarga, kerabat, tetangga, sahabat, dan sesama muslim. Islam mengajarkan bahwa seseorang mukmin bukan hanya baik dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dengan manusia di sekitarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasul, "Man ahabba ayyabsatallahu fi rizqihi wa yunsalahu fi asarihi falyasil rahimahu." Dalam hadis ini Rasul mengatakan, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi dengan sesama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin kaum muslimin senang pendengar RRI yang berbahagia, hadis ini menunjukkan bahwa silaturahmi bukan hanya perintah agama, tetapi juga sumber keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perlu kita pahami dan kita sampaikan pada kesempatan ini keutamaan silaturahmi. Dalam ajaran Islam, silaturahmi memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah melapangkan rezeki. Ketika kita menjalin hubungan baik, muncullah dukungan, doa, kepercayaan, dan kemudian rezeki dari arah yang tidak terduga. Yang kedua, dipanjangkan umur. Maksudnya adalah Allah berkahi waktu kita sehingga terasa lebih bermanfaat, produktif, dan penuh kebaikan. Selanjutnya adalah menghapus dosa. Hubungan baik yang terjalin dengan sesama dapat menjadi penutup kesalahan kita di masa lalu. Kemudian mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai hamba yang memuliakan keluarga dan menjaga tali persaudaraan. Lalu selanjutnya adalah bentuk-bentuk silaturahmi. Silaturahmi dapat dilakukan dengan cara sederhana. Di antaranya adalah mengunjungi keluarga dan kerabat meski hanya sebentar. Yang kedua, mengirim pesan atau menelpon, bertanya kabar, menunjukkan kepedulian. Yang ketiga, membantu mereka ketika membutuhkan, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk tenaga. Yang keempat adalah menghadiri undangan, baik pesta, syukuran, atau acara keluarga. Yang kelima, mendoakan mereka meski tidak bertemu secara langsung. Dan yang keenam adalah menghindari penyakit hati sesama, baik lewat perkataan maupun perbuatan. Di zaman sekarang ini silaturahmi bahkan bisa dilakukan lewat pesan dan video call, terutama ketika jarak menghalangi. Namun jangan lupa bahwa bertemu langsung tetap memiliki nilai yang lebih besar. Penghalang silaturahmi, sayangnya ada beberapa hal yang sering menjadi penghalang manusia untuk bersilaturahmi, seperti rasa malu atau gengsi, permusuhan dan saling menyalahkan, sibuk dengan urusan dunia, kesalahpahaman kecil yang dibiarkan membesar. Padahal memutuskan silaturahmi termasuk dosa besar. Rasulullah pernah mengingatkan bahwa tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Lalu selanjutnya adalah mengambil langkah memulai kebaikan. Kaum muslimin senang pendengar RRI yang berbahagia, jika ada hubungan yang renggang, jangan tunggu orang lain yang memulai. Kitalah yang harus menjadi yang pertama meminta maaf dan menyapa meski menurut kita bukan kita yang salah. Karena nilai di sisi Allah lebih besar dari ego kita. Kaum muslimin senang pendengar yang berbahagia, karena Allah memuliakan orang yang mau memaafkan dan memperbaiki hubungan. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan, Allah menyebut orang-orang yang memaafkan sebagai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sedang pendengar RI yang berbahagia, untuk itu mari kita jaga dan pelihara persaudaraan ini, kita jaga silaturahmi ini agar keberkahan dari Allah turun saban hari kepada kita, sehingga apa yang kita nikmati, apa yang kita lakukan, mendapatkan kebaikan dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 18.23 menit waktu Indonesia Barat, dengarkan kemarang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar.

ingin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat, perbanyaklah salawat kepadaku setiap Jumat, karena salawat umatku akan diperlihatkan padaku setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersalawat padaku, dialah yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Saya Boy Dike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Agensi Source Music mengumumkan bahwa Kim Chaewon dipastikan absen dari Festival Musik Weverse Con 2026 yang digelar hari Minggu besok. Ketidakhadirannya sebagai pemimpin grup idola Lee Seraphim ini dikarenakan ia harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat cedera leher. Pihak medis juga menyarankan Chaewon untuk menambah waktu istirahat total sehingga pihak agensi belum dapat memastikan kapan sang artis bisa kembali aktif menyapa para penggemarnya. Pembalap asal Monaco Charles Leclerc resmi menyepakati perpanjangan kontrak jangka panjang bersama tim Scuderia Ferrari. Leclerc yang sudah bergabung sejak musim 2019 silam mengaku sangat bahagia karena menganggap tim berlogo kuda jingkrak tersebut sebagai keluarga keduanya. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai pembaruan kontrak ini sangat alami mengingat Leclerc telah berkembang pesat dan menyatu dengan visi tim. Kini pembalap berusia 28 tahun tersebut tengah fokus bersiap menghadapi balapan seri ke-6 di lintasan kandangnya sendiri pada ajang Grand Prix Monaco akhir pekan ini. Informasi terakhir, teman Pro 2, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menargetkan perbaikan sarana dan fasilitas di lebih dari 71 ribu sekolah secara nasional sepanjang tahun 2026. Langkah besar ini diambil demi menjamin kelayakan serta keamanan kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti saat kunjungan kerja di Balikpapan menegaskan, proyek revitalisasi ini juga difokuskan untuk memperkuat infrastruktur pendidikan di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara. Seluruh kepala sekolah penerima bantuan diimbau untuk mengelola anggaran secara transparan dan bertanggung jawab demi menunjang mutu sekolah di daerah. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
0: Alah, mbaknya ini lo banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lo malah diganggu.
1: Lah, dodolan orang iso ngomong.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

Lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana? Sama siapa? Cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat malam teman Pro 2. Ada Rini Kamal di sini nemenin kamu di malam minggu ini, teman Pro 2. Aku yakin nih malam mingguannya ada yang di rumah aja, ada yang udah keluar mungkin, teman Pro 2. Lagi having a good time sama teman-teman juga kali ya, teman Pro 2. Lagi menikmati apa malam minggu di Kota Padang ini, melihat langit. Siapa tahu ada yang lagi menghitung bintang. Ya udah deh teman Pro 2, apapun kegiatan kamu di malam hari ini, ada kita di sini yang nemenin kamu. Jadi pastikan untuk stay tune di 90,8 MHz atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Ya udah deh teman Pro 2, nanti kita masih bakal balik lagi dengan berbagai informasi dan hiburan pastinya. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Piala Dunia 2026 kali ini emang beda banget karena diadakan di 3 negara. Tapi kenapa harus 3 negara? Jawabannya karena adanya peningkatan peserta dari 32 menjadi 48 tim, membuat jumlah pertandingan membengkak sehingga membutuhkan lebih banyak stadion berkualitas tinggi dan tempat latihan yang tidak dapat ditanggung satu negara saja. Selain itu, memungkinkan pembagian beban biaya infrastruktur dan menampung jutaan penggemar dengan lebih baik. Imajinasimu menyala.
6: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsnya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu imam yang adil dan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian atau kesendirian, kemudian ia menangis karena takut kepada azab Allah. Seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah. 2 orang yang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla, dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, akan tetapi ia menolak dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia sembunyikan, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: gak sempat-sempatnya sebat. Lah, saya kebagian asapnya.
1: Santai, Bang. Cuma sebentar kok.
0: Bentar doang, tapi efeknya lama.
1: Ah, lebay. Saya sudah ahli multitasking.
0: Oh ya? Satu tangan pegang rokok, satu tangan pegang setang. Kalau ngerem mendadak, yang diselamatin rokoknya duluan.
1: Aduh, panas.
0: Nah, itu baru namanya efek langsung.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Perhelatan sepak bola terakbar, Piala Dunia kembali digelar. Berikut kita dengarkan Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Nagari.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI yang berbahagia. Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ia adalah panggung dunia yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu semangat, semangat juang, sportivitas dan persatuan. Sejak dahulu, RRI telah hadir sebagai sahabat masyarakat, menjadi sumber informasi yang terpercaya sekaligus hiburan yang menyejukkan. Di tengah arus perkembangan teknologi, RRI tetap setia menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negari, menghadirkan kabar dan kebahagiaan tanpa batas. Penyiaran Piala Dunia ini menjadi bukti bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman kebersamaan. Dari lapau-lapau di kampung, rumah gadang, hingga perjalanan masyarakat di jalanan, suara siaran pertandingan ini menyatukan rasa, menghadirkan suasana stadion ke tengah kehidupan sehari-hari orang awak, menjadikan setiap warga tetap terhubung dengan peristiwa dunia. Managari memberikan apresiasi atas dedikasi RRI dalam menghadirkan siaran yang tidak hanya informatif, tetapi juga membangun kebersamaan, memperkuat rasa

0: tim yang memang secara kualitas sudah mendunia. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat buat RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke. Barusan teman Pro 2 ada Tulus Remedy. Dan teman Pro 2, sebelumnya kita juga udah dengerin lagunya Tulus nih ya. Udah ada dua lagu Tulus yang kita puterin. Ada Kelana juga nih teman Pro 2. Kelana dan Remedy, dua lagu Tulus. Kayaknya gak cuman dua ini deh lagu Tulus yang menenangkan kita. Ada banyak sih teman Pro 2. By the way, karena kita udah dengerin lagunya Tulus nih dari tadi, dari awal jam 20 ini, so marilah kita ngapain? Betul, kita bahas soal penyanyi yang satu ini teman Pro 2. Kita bakal listening party lagu-lagunya Tulus selama 1 jam ke depan sampai di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nah teman Pro 2, dari mana tadi kita? Dari Remedy. Abis ini kita mau ke interaksi dulu nih teman Pro 2. Biar apa? Biar semuanya mengangguk-angguk setuju sama lirik lagunya. Bener gak sih? Yaudah, biar bisa lebih membuktikan, kayaknya kita dengerin bareng-bareng aja nih teman Pro 2. Interaksi. Yang

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

Jatuh suka from Tulus teman Pro 2. Aduh, gimana nih kalau udah jatuh suka gimana ya? Kayak bingung nih harus bagaimana caranya gitu. Tapi nih teman Pro 2, kita mungkin jatuh suka sama lagu Tulus tuh udah lama banget ya teman Pro 2. By the way, Tulus

jual habis pada saat konser pertama tersebut dilangsungkan. Tulus juga berhasil menduduki peringkat pertama chart Rolling Stones pada Januari sampai Februari 2012. Terus di akhir tahun 2013 nih teman Pro 2, Tulus menyelesaikan rekaman album keduanya setelah hampir 2 tahun menjelajahi industri musik Indonesia. Di awal tahun 2014, Tulus juga memperkenalkan karya musik terbarunya Gajah. Sebanyak 30 ribu keping CD diproduksi dalam kurun waktu hanya dalam 15 hari setelah album ini dirilis ke publik. 2 bulan setelah dirilis, album Gajah mencatat angka 60 ribu kopi dalam hal total produksi yang menjadikannya sebagai album dengan penjualan tertinggi melalui The Majors. Nah, di pasar digital nih, teman Pro 2, Gajah merupakan satu-satunya album berbahasa Indonesia yang menduduki 10 penjualan album terbaik versi iTunes Asia. Nah, teman Pro 2 move ke 2015, dalam kurun waktu setahun, album Gajah versi CD itu sudah terjual sebanyak 87 ribu kopi, sedangkan album Tulus Sedangkan album Tulus ini juga terjual 37 ribu kopi, yang mana penjualan album pertama terdongkrak setelah album Gajah gitu. Nah, setelah menghasilkan 2 album musik nih, di 10 Oktober 2015 Tulus juga berekspansi ke Jepang dengan meluncurkan sebuah lagu yang berjudul Kutsu, yang berarti sepatu dalam bahasa Indonesia ya. Lagu ini juga dirilis versi Jepang di iTunes Jepang nih teman Pro 2. Wow, keren banget sih Tulus ya teman Pro 2. Tapi emang terlihat dari karya-karyanya ya, gak sih teman Pro 2 ya. Oke, baiklah, nanti kita bakal lanjut lagi membicarakan soal penyanyi yang keren banget ini teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana dulu, kita ke lagu yang satu ini. Kita ke Tulus, Nala.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo pendengar setia RRI. Saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Demam Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa. Dan kabar gembiranya, RRI menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan seru dari stadion-stadion dunia. Selamat untuk RRI atas komitmennya menghibur pecinta bola. Buat kalian semua, dengarkan terus RRI ya. Jangan sampai lewatkan momen gol bersejarah di Piala Dunia tahun ini. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Ada satu hari di bulan Juni, nah itu hari ini. Akhirnya teman Produa. Jadi Tulus merilis album ketiganya Monokrom di tanggal 3 Agustus 2020, 2016. Jadi 10 tahun lalu ya teman Produa. Jadi dalam album ini Tulus menceritakan kali pertama bersama sang produser Ari Rinaldi yang menulis lagu bersama pada beberapa nomor gitu. Nah, eksplorasi lain juga dilakukan dengan merekam detail arrangement string section 6 lagu dalam The City of Prague Harmonic Orchestra Ceko. Nah, selain dengan format regular berupa CD dan digital, Monokrom juga punya cetakan khusus yang dirilis dengan jumlah terbatas dan hanya dijual di situs resmi Tulus. Dan Tulus juga mengeluarkan album dengan berekspansi di Malaysia nih, teman Produa. Nah, di sana Tulus juga menggandeng Shiraz Project sebagai perwakilan dari labelnya. Nah, setelah kesuksesan konser Monokrom Jakarta yang berhasil mencetak rekor penjualan tiket konser tercepat ya, teman Produa, yang pernah diselenggarakan, yang mana 4.500 tiket terjual dalam 3 jam. Tulus juga merilis album rekaman langsung yang berjudul Langsung dari Konser Monokrom pada tepat 2 bulan setelah konser tersebut diadakan di bulan Februari 2019, yang terdiri dari 21 lagu yang berdurasi 1 jam 38 menit. Nah, album ini kemudian dirilis dalam bentuk CD yang berisi 2 cakram padat yang dirilis pada 10 Juni 2020.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Okay, tadi udah kita bahas juga soal Tulus nih, teman Produa. Penyanyi yang memang punya karya yang kayaknya nih, teman Produa, emang dia aja nih yang punya karya kayak gitu. Gimana ya, karena originalitasnya tuh sangat terlihat dari karya-karyanya, teman Produa. Karena mostly semuanya, hampir semuanya kali ya, yaitu memang dikerjakan oleh Tulus sendiri gitu. Oke deh teman Produa, jadi kita cukupin dulu Tulus listening partinya untuk malam hari ini. Dan after this kita bakal balik lagi ke Cops Tank, teman Produa. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, jadi jangan kemana-mana dulu. Standing you terus bareng sama kita di Produa FM, teman terbaik kamu. Last song from Tulus, teman Produa. Kita dengerin Manusia Kuat. Wah, kita

0: puter. Sabar, yuk ganti.
1: Yuk ganti, gak pulang diganti.
0: Ada yang lain gak?
1: Ini suka gitu hari ya.
0: Kita suka gitu.
1: Ini juga suka gitu.
0: Yuk sabar, tahan. Kayaknya mantap nih kayaknya. Parum, bagaimana?
1: Ini gas.
0: Oke, gas.
2: Welcome to the Apple Party, everybody.

90.8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam semuanya. Selamat malam juga untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin kita pastinya malam hari ini di 90.8 MHz, lagi dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital, dan juga yang lagi dengerin kita melalui siaran TikTok live kita malam hari ini. Hai guys, selamat malam, selamat bermalam minggu. Kayaknya lagi pada ini ya teman Pro 2, lagi pada menikmati malam minggunya. Kayaknya gitu sih ya teman Pro 2. Ini kalau kita lihat traffic di Sudirman Tan Malaka, rame seperti hari Senin pagi ini mah. Tapi bedanya apa? Sekarang malam gitu teman Pro 2. Jadi karena apa? Karena malam minggu kali ya. Jadi banyak yang keluar-keluar juga, yang menghabiskan waktu bersama siapa? Bersama keluarga, bersama teman-teman, ya kan teman Pro 2. Banyak ya. Kita nikmatin waktu-waktu yang masih ada ini teman Pro 2. Karena kalau nanti apa, kita sudah mulai sibuk dengan kehidupan ini gitu ya kan. Aduh, susah mencari waktu liburnya. Jadi ya sudah, dinikmatin dulu deh waktu-waktu yang memang bisa dihabiskan bersama orang-orang terdekat. Oke deh teman Pro 2, malam hari ini kita ngomongin soal apa? Relationship. Aduh, Kak, jangan dong, soalnya apa? Berat. Nggak ada yang berat teman Pro 2, masih beratan beban hidup kita daripada soal ini mah. Nah, jadi kita bakal ngomongin soal relationship ya teman Pro 2. Nah, temanya apa sih, Kak? Ini dia temanya. Lover to friend. Aduh, gimana ya rasanya kita tuh dari awalnya tuh lover nih, kita tuh kayak ada perasaan sama dia, tapi endingnya kita hanya akan menjadi seorang zeman alias teman. Gimana ya teman Pro 2, lover to friend tuh kayaknya ada nyelekitnya dikit, ada apa ya, ada dangdutnya hati ini gitu. Cuman apa, takdir sudah berkata demikian, jadi kita gak bisa apa-apa kayaknya ya. Nah, jadi teman Pro 2, kita bakal ngomongin itu. Pernah gak kamu punya pengalaman itu, dan bagaimana menurut kamu from lover to friend? Oke deh teman Pro 2, nanti kita bakal dengerin juga bagaimana pendapat para warga Pro 2 ini ya. Bisa di share aja di 0751274822, atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811665508. Bisa di sosial media kita juga di Instagram @RRI_Pro2Padang, dan juga bisa di live TikTok kita nih teman Pro 2. Jadi bisa langsung di komen aja di sana ya. Yaudah deh, nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana dulu. Kita ke lagu yang satu ini, Stand and Enjoy di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, baiklah, kita balik lagi nih teman Pro 2 di mana? Di Kopsteng malam hari ini. Ya udah deh teman Pro 2, tadi kita udah ngobrolin juga nih temanya apa. Nah, temanya adalah friend to lover. Bukan, lover to friend. Nah, kalau lover to friend tuh teman Pro 2 kayaknya jarang ya. Jarang apa kak? Jarang semut. Bukan, kayak jarang gitu. Karena kebanyakan memang kisah-kisah orang tuh from friend to lover. Kalau from friend to lover tuh kayaknya imut gitu ya. Kayaknya cute. Kayaknya kisahnya tuh butterfly-nya tuh terlalu banyak deh gitu. Contohnya apa tuh teman Pro 2? Kalau misalkan dari friend to lover, teman tapi menikah. Nah itu kan kayak aduh. Ya walaupun ada ups and downnya tapi kayak lucu ya gitu. Sampai sekarang juga kan kisahnya ini terinspirasi dari kisah nyata. Dan kita juga masih bisa lihat orangnya. Terus jadi kayak aduh lucu banget ya gitu. Tapi itu kan kalau dari friend to lover. Tapi kalau dari lover to friend kayaknya jarang ya teman Pro 2. Even apa ya, even kita sudah berkomit nih, sudah kita berteman, yuk gitu. Walaupun kisah cinta kita amburadul, kita berteman aja guys. Nah ternyata apa? Ternyata tuh malah jadi asing kebanyakan gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Menurut ke aku apa pengalaman kak? Nggak, tapi itu setahu aku gitu ya. Oke deh teman Pro 2, kamu boleh banget untuk meninggalkan komentar di kolom komentar kita di live TikTok nih malam hari ini teman Pro 2, dan juga bisa di WhatsApp kita di 0811 6655908. Oke deh teman Pro 2, kita coba bacain dulu. Selamat malam Karini, selamat malam juga. Apa nih, lover to friend? Gak mungkin. Wah, singkat padat dan jelas, gak mungkin. Memang kayaknya gak mungkin. Menurut aku juga gak mungkin deh teman Pro 2. Ya ada yang mungkin aja, tapi itu kan masih ada sisa-sisa apa? Sisa-sisa rasa. Aduh kayak lagunya Mahal ini tuh, sisa rasa ya kan. Masih ada pasti tuh kalau misalkan kita dari lover to friend. Apalagi tuh kayak pas sama kita, dia kayaknya gak secakep itu deh. Maksudnya gak secantik itu ataupun gak seganteng itu. Tapi pas udah jadi teman kayaknya lebih ini ya, lebih ganteng, lebih cantik, dan lebih apa, lebih glow up gitu. Ada yang kayak gitu kan ya teman Pro 2. Jadi kenapa ya pas barengan sama kita gak begitu? Nah itu mungkin jadi pertanyaan juga kali ya. Dan kayaknya mostly orang-orang emang memilih untuk jadi stranger aja sih, kayak ya udah asing aja deh lebih baik gitu ya, daripada harus menjadi ini, harus menjadi teman tapi masih ada sisa perasaan. Aduh parah sih tuh teman Pro 2. Oke deh, baiklah, tadi kita ngomongin soal ini ya teman Pro 2 ya, soal friend to lover. Lover to friend, aduh kebalik-balik mulu. Nah tapi nanti kita bakal balik lagi, nanti bakal kita bahas lagi nih teman Pro 2. Dan kita mau bacain dulu requestannya nih. Ada yang pengen dengerin lagunya Die With A Smile from Lady Gaga featuring Bruno Mars. Oke, abis ini kita puterin teman Pro 2. Terus ada yang juga yang pengen dengerin nih dari WhatsApp kita, Miska Hilang Tanpa Bilang. Ya udah deh, kita puterin dulu ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap piala dunia. Dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu

mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, kita balik lagi di mana nih? Di Kopsteng malam hari ini, teman Pro 2. Dan kayaknya kita bacain dulu ya WhatsApp ini, teman Pro 2, dari Arul. Mari kita bacakan dulu, kita ikro dulu nih guys. Nah, kita ikro, geserin sini deh biar apa? Biar bisa lebih lapang duduknya. Nah, teman Pro 2, mari kita bacakan dulu. Mana ya dia? Oh, ini dia. Halo, selamat malam Bundo. Nah, ini kenapa tiba-tiba kamu memanggil aku Bundo? Memang aku terlihat seperti apa, Bundo? Bundo apa? Bundo Korlo. Bundo Korla dong. Oke, kita bacain ya, teman Pro 2. Mau gabung topik ini. Menurut diriku, lover to friend itu salah satu plot twist kehidupan yang paling aneh. Bisa lah ya. Emang aneh. Coba, dulu saling kirim udah makan belum? Aku gara-gara dengerin lagunya Nona nih, Rollerblade. Jadi tuh setiap ada pertanyaan yang pakai belum, belakangnya tuh kayak, udah siap belum? Ada iramanya? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Oke. Kita lanjut ya. Dulu saling kirim udah makan belum? Sekarang cuman saling lihat story lalu kasih reaksi emoji sepertinya. Nah, terus tuh ya. Mana ya tadi ya? Rasanya seperti downgrade dari paket premium ke versi gratis. Fiturnya masih ada, tapi akses spesialnya udah hilang. Ah, wow, real sih. Kadang konsep ini berhasil kalau kedua orang sudah benar-benar berdamai dengan masa lalu. Tapi kalau salah satu masih punya perasaan, status teman sering terasa seperti magang tanpa peluang diangkat jadi karyawan tetap. Buset, gimana ya? Ah, cukup menusuk ya. Nih, dengarkan wahai teman-teman produaku. Oke, kita lanjutin nih ya. Aduh, sampai mana tadi karyawan tetap tadi ya. Meski begitu, tidak semua hubungan yang berakhir harus berakhir dengan musuhan. Ada yang memang lebih cocok menjadi teman daripada pasangan. Ibarat mencoba merakit lemari dari instruksi yang salah. Hasilnya berantakan, tapi setidaknya kalian tetap sepakat bahwa obengnya bagus. Intinya lover to friend itu mungkin aja. Hanya saja prosesnya butuh waktu, kedewasaan, dan kadang-kadang kemampuan berpura-pura santai saat melihat dia posting foto dengan orang baru sambil berkata, "Wah, aku ikut senang." Padahal jempol yang mengetik itu bergetar sedikit. Walau diriku gak pernah di sana, pendapat aja sih. Diriku request lagu Cardigan by Taylor Swift. Makasih sudah dibacain. Uhui. Oke, sudah kita bacakan Arul. Oh my god. Ah, dari mana adanya perumpamaan-perumpamaan itu seperti apa? Seperti karyawan tetap karyawan magang. Iya, betul. Aduh, ada-ada aja ya, teman Pro 2. Tapi itu betul juga sih. Kayak benar sih, butuh waktu ya nggak sih? Kita nggak perlu, nggak bisa yang langsung nih dari lover terus misalkan selesai udah kita temenan aja ya gitu, ya udah terus akhirnya berteman dan apa, boom, kita berteman kayak kayak nggak pernah ada apa-apa. Nggak semudah itu, apalagi kalau misalkan kita salah satunya atau dua-duanya perasaannya belum selesai gitu, maksudnya belum berdamai dengan hubungan yang sudah selesai gitu, teman berdua. Jadi agak berat sih tuh ya. Tapi itu mungkin, memang aku setuju sama Rul, mungkin aja, tapi memang butuh waktu gitu, teman berdua. Oke deh. Wow, baiklah, next teman berdua, kita ke WhatsApp berikutnya dulu nih ya, kita mau bacain. Selamat malam Karini, selamat malam juga. Aduh, ada nyamuk tiba-tiba. Oke. Nah, lover to friend. Oke, nah lover to friend tapi lebih baik friend to lover. Ah, memang singkat, padat dan jelas. Memang lebih baik friend to lover. Itu memang lebih baik, cuman enggak semuanya bekerja juga. Enggak semua orang juga berhasil gitu dengan lover to friend to lover gitu. Tapi tidak semua orang juga yang gagal dari lover
to friend gitu teman pro 2. Yes, begitulah kira-kira ya. Oke, baiklah teman pro 2, nanti kita masih bakal balik lagi di Kopsting malam hari ini. Nanti kita bacain juga pendapat-pendapat teman pro 2 yang lainnya gitu ya. Yang mau request lagu juga boleh di 0751274822 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811665908. Bisa di mana? Live TikTok kita juga nih, bisa langsung di komen aja di RRI_Pro2Padang. Ya udah deh teman Pro2, nanti kita balik lagi, tapi kita ke lagu yang satu ini dulu. Kita ke Cardigan from Taylor Swift.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah kita balik lagi di Kopstek malam hari ini, teman Produa. Dan kita masih ngomongin soal lover to friend. Aduh, sedih deh. Kalau dilihat-lihat sedih ya. Tapi itu ya, teman Produa. Berat deh. Apanya kak yang berat? Iya berat kalau dari lover to friend. Karena tuh ya, sepengalamanku ya teman Produa, ada nih orang diawali dengan lover. Jadi sebenarnya bukan lover-lover amat, lover aja. Lover aja gimana kak? Ya PDKT-nya gak lama aja. Ya ampun sedih banget kalau diingat-ingat lagi. Nah gitu. Terus sampai di titik ternyata dia apa? Nah ternyata dia kembali kepada masa lalunya. Terus dia bilang, aku tahu kamu baik banget sama aku, ayo kita berteman aja. Nice banget you, saha sih you begitu. Emosi kan kita, emosi nih kita dengerinnya kayak, hah enak banget nih orang gitu ya, sudah mencabik-cabik perasaan ini. Terus tapi apa, aku iyain tapi setelah itu aku blok. Itu memang pilihan yang paling baik teman Produa. Kalau gak kayak gitu kita apa? Kita jadi galau sendiri, sakit hati sendiri. Ah gak bisa begitu. Jangan, jangan menyakiti diri sendiri. Biarin di blok daripada kita yang sakit hati. Iya gak sih? Oke deh teman Produa, ada yang nelfon. Kita angkat dulu ya. Halo selamat malam Produa. Mana ya teleponnya? Halo selamat malam Produa.
1: Selamat malam Produa.
0: Hai Tenjudin.
1: Iya betul.
0: Oh iya, lagi gimana nih malam minggunya? Udah selesai? Atau in the middle of malam minggu?
1: Tadi dengerin Rini ketiduran, makanya mau gabung jam 10 malah.
0: Oh terima kasih loh, memang aku suaranya apa, menina bobokan orang nih. Memang sleep call. Emang sleep call aku ininya, apa sih namanya suaranya, asik. Kedengarannya semerdu itu ya.
1: Emang bagus kok suaranya Rini.
0: Aduh terima kasih dibilang merdu suara aku guys. Ah emang, makasih loh Tanjidin. Tapi by the way kita lagi ngomongin soal ini, lover to friend. Nah kamu pernah gak ngerasain lover to friend? Atau gimana nih pendapat kamu soal orang yang awalnya lover alias pasangan gitu ya, terus tiba-tiba menjadi friend alias teman, gimana?
1: Kalau pengalaman sih belum belum pernah.
0: Tapi kalau pendapat kamu kayak gitu gimana?
1: Pendapatnya ya kalau memang ada di situasi seperti itu ya dijalani aja.
0: Oh dijalani aja. Tapi bisa nggak sih dijalani kalau kamu tuh, kalau kamu ada di posisi itu bisa nggak ngerasanya untuk ngejalanin? Jadi teman nih, padahal sebelumnya tuh lebih dari teman.
1: Sebenarnya kalau perasaan itu kadang ada yang memang belum pada saatnya. Tapi kalau lama-lama kadang bisa tumbuh, tapi memang gak semua juga sih begitu. Tapi memang ada juga kan yang begitu.
0: Iya sih, iya sih. Jadi dijalanin aja ya.
1: Iya. Mungkin tiap orang berbeda-beda. Jadi tergantung kalian juga, ke kalian juga sih.
0: Menjalani. Betul-betul. Tergantung kita yang menjalani. Tapi nih, kalau kamu current situation relationship-nya seperti apa? Bertanya nih kita. Current situation-nya. Jadi situasi terkini dari hubungannya seperti apa?
1: Maksudnya gimana?
0: Sekarang lagi gimana? PDKT kah?
1: Sekarang
0: single kah?
1: Sama ini lagi sendiri nih.
0: Oh, lagi sendiri. Tanjudin lagi sendiri, guys.
1: Iya, lagi sendiri.
0: Memilih sendiri atau emang aduh lagi sendiri emang takdir.
1: Emang lagi enggak ada yang itu aja sebenarnya, pengen punya pasangan. Siapa sih enggak kepengen di dunia ini pengen punya pasangan.
0: Lagi pengen punya pasangan. Cuman yang emang belum ada aja orangnya.
1: Betul. Sebenarnya kalau menurut aku sih kalau pasangan itu sebenarnya semuanya kepengen, tapi kadang trauma itu yang membuat beberapa orang jadi tertutup dan enggak mau lagi punya pasangan.
0: Gitu.
1: Iya. Jadi itu memang harus disembuhkan kalau sudah ada trauma, harus.
0: Oh, kamu ada trauma.
1: Masa lalu apa? Masa lalu aku itu dia trauma jadi.
0: Oh, gitu. Waktu sama ini masa lalu dia, sama pasangan gitu ya.
1: Maksudnya dia sama pasangannya yang sebelumnya gitu, sebelum sama aku gitu.
0: Oh gitu, dianya ada trauma, jadi dianya ya harus disembuhin dulu gitu ya.
1: Ya tapi waktu sama aku maksudnya mungkin sedikit terobati ya, bisa dibilang begitu.
0: Gitu cie. Oke oke deh kalau gitu Tanjidin, thank you ya. Nah mau request lagu apa nih?
1: Kalau dia,
0: Koldiak yang mana?
1: Iya, yang pernah berubah.
0: Jangan pernah berubah, itu gak sih? Berubah.
1: Iya.
0: Oke, oke, abis ini kita puterin ya.
1: Oke, buat Rini makasih, selamat bertugas, selamat malam.
0: Selamat malam, oke, ada Tanjidin tadi nih, teman Pro 2. Oke, baiklah, katanya harus dijalani aja gitu ya. Oke, next teman Pro 2 ini mana tadi ya? Udah ke agak ke apa? Nah, ini dia. Ada Alfalatah Ali Mahfiz nih teman Pro 2. Nge-request lagunya EXO. Yang mana aja? Kita cuma adanya Let Me In ya, udah habis ini kita puterin ya. Ada salam-salamnya nih. Katanya buat Ferdi dan Fitri, semangat guys, sukses selalu. Tour guide-nya di Bukit Tinggi, jangan lupa ngopi. Asik, anak kopi banget nih. Kopi senja dan Bukit Tinggi, ah seru tuh. Kayak apa, terlalu indie gitu hidupnya. Oke deh teman Pro 2, nanti kita balik lagi. Jadi jangan kemana-mana dulu ya. Kita bakal muterin requestannya teman Pro 2. Stay enjoy terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ocean.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

0: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap piala dunia. Dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional. Bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Oke, baiklah teman Prodo, sebentar lagi sudah mau jam 11. Jadi itu artinya kita sign out dulu nih dari Kopsteng malam hari ini, teman Prodo. Ngomongin soal lover to friend, emang agak unpredictable juga dan kayaknya unbelievable deh. Tapi bisa aja terjadi seiring berjalannya waktu nih teman Prodo, saat keduanya sudah sama-sama apa? Sudah sama-sama berdamai dan bisa menerima kehidupan masing-masing gitu ya. Jadi mungkin butuh proses yang lebih lama dari yang kamu bayangkan gitu ya. Gak ujuk-ujuk abis putus hari ini besok jadi teman, gak segampang itu sih. Tapi tetap bisa, tapi ya itu butuh waktu gitu ya. Untuk kamu yang ada di kondisi ini ataupun untuk kamu yang pernah mengalaminya, kalau sudah sampai di fase yang memang udah menjadi teman, wah luar biasa banget. Tapi untuk kamu yang masih berusaha untuk menjadi teman gitu ya, setelah menyelesaikan hubungan menjadi pasangan, nah tetap semangat sih teman Prodo. Life must go on, show must go on ya. Jadi biarkan dia di belakang dan kita tetap apa? Move on. Oke, baiklah teman Prodo. Nanti kita masih bakal ada ini sih kayaknya di jam 11 nanti ya, bakal ada jazz musik juga. Kita punya playlist untuk kamu malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana dulu teman Prodo. Stay ninja terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.
4: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan, kanan. Serang, serang.
1: Akbar! Bar! Akbar, keluar, Bar!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
1: Akbar! Sebelah barat sana udah ada puting beliung mengarah sini, Bar! Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama! Mak!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.
3: Mama, boleh nggak aku main hujan?
4: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
3: Asik!
4: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Mita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nah, Mita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: Aneka Madu Murni adalah satu-satunya makanan alami yang tidak pernah basi atau kadaluarsa jika disimpan dengan benar. Bahkan bisa bertahan ribuan tahun. Kawetan ini terjadi karena kombinasi kadar air rendah, keasaman tinggi, pH 3-4,5, dan enzim dari lebah yang menghambat pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme. Saat membuat madu, lebah menambahkan enzim glukosa oksidase dari perut mereka ke nektar. Enzim ini menghasilkan hidrogen peroksida yang bertindak sebagai agen antibakteri alami. Jadi, madu akan awet selamanya jika disimpan dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jika tercampur air atau kotoran, madu bisa saja rusak.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

seperti waktu-waktu senggang lainnya. Kali ini masih kau cari alasan untuk berdiam diri. Rencana aktivitas kebugaran di pagi tadi kembali kau urungkan. Besok saja katamu. Besok yang tidak pernah menjadi hari ini.

besok yang tidak akan pernah terjadi. Lihatlah sayur dan buah di lemari pendingin, yang hijau dan merahnya kian pudar. Harapannya untuk kau konsumsi terkikis menguap ke udara menuju mati. Hadirnya yang tak sempat memberikan arti untuk pemenuhan nutrisi bagi diri. Lihatlah susu di gelas itu, yang jarang sekali jadi pilihan minumanmu. Lebih sering dibiarkan dan basi, kembali terbuang dan gagal memperkuat tulang. Apa kabar janji jalan kaki dan kegiatan-kegiatan menjaga kesehatan? Terlupakan bersama makanan instan di depan layar yang menemanimu menyelesaikan tontonan. Perlahan, malas menjalar dari kaki-kaki kursimu yang nyaman, mengikatmu dalam musuh yang menyamar sebagai teman. Disiplin menjaga kesehatan yang mulai kau langgar, pertanda syukur yang kian longgar atas nikmat sehat selama ini yang baru disadari saat sakit menghampiri. Untuk bisa beribadah bagi ketenangan jiwa, kau butuh raga yang sehat dan terjaga. Gunakan sehatmu dengan baik untuk beramal dan berbuat baik.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nggak berasa kita sudah sampai di penghujung siaran kita untuk hari ini. Thank you banget untuk kamu yang sudah mendengarkan Pro 2, dan kita bakal balik lagi besok di jam 5 pagi. Akhir kata, aku Rini Kamal pamit dari ruang dengar kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cielu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat buka macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
3: Rini, kenapa sih? Kamu tahu gak sih?
4: Enggak.
3: Dengerin dulu.
4: Apa?
3: Andre, kemarin dia kesurupan jadi penunggu gedung kantor ini.
4: Ih, serem gak sih?
3: Masa sih jadi penunggu hati kamu kali?
4: Cie.
3: Serius, Rin? Katanya suaranya juga ikutan berubah. Ih, serem.
4: Ulan, please deh. Gini ya, kesurupan itu ada loh dibahas di dalam medis. Menurut Dr. Andreas Wilson Setiawan, dalam bahasa medisnya, possession trainee disorder, termasuk ke dalam gangguan mental atau psikologis. Nah, penyebabnya itu adanya faktor psikologis dan keadaan sosial, di mana pengidapnya akan kehilangan identitas diri dan sensasi kontrol gerakan tubuh. Nah, makanya tuh si Andre nganggep diri dia itu penunggu gedung kantor, gitu.
3: Oke deh, kalau gitu aku mau Raisa Possession Trainee Disorder dulu. Could it be love? Could it be love?
4: Gak gitu juga dong kulit nang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'da. Baik teman Produa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini perkenalkan nama saya Afriyogi Hidayat. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan prodi Pendidikan Bahasa Arab tahun 2021. Teman Produa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita seharusnya mengingatkan kembali berapa banyak amal ibadah yang telah kita lakukan selama ini. Karena umur ialah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diamanahkan kepada kita selaku hamba-hambanya. Tentu itu akan menjadi pertanggungjawaban kepada diri kita masing-masing. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan yang ada di dalam kitab Imam At-Tirmidzi, dalam kitab Ibnu Sunan At-Tirmidzi mengatakan, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau kepada Nabi? Ya Rasulullah, ayuhannas khair. Bagaimana karakter manusia yang baik itu bagaimana ya Rasulullah? Lalu Rasulullah Muhammad SAW mengatakan kepada laki-laki tersebut, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Yang artinya, barang siapa yang diberikan oleh Allah panjang umurnya, maka dia akan mempergunakan baik amalnya. Ini adalah sesuatu umur yang berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pergunakan umurnya untuk menuntut ilmu. Dia pergunakan umurnya untuk bertakwa dan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam syarah kitab Imam An-Nawawi, Imam Nawawi menegaskan atau mengatakan maksud dari panjang umur tersebut ialah iqribu illallah, yang memiliki arti mendekatkan diri kepada Allah, agar kita tahu bahwa kita ini adalah hambanya dan kita akan tentu kembali kepadanya. Teman Produa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutan hadisnya, fa ayyun nas syarrun, kata orang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan yang kedua. Apa kata Nabi menjawabnya? Qala man tala umuruhu wa sa'a 'amalu. Artinya, barang siapa yang diberikan panjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sa'a 'umuruhu, maka dia akan berbuat laku buruk, keji dan mungkar, memakai usianya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan yang tidak hak, dengan tidak benar. Itu adalah salah satu umur yang tidak berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Baik teman Produa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam nasihat atau dalam kajian singkat pada pagi hari ini, kita bisa mengambil kesimpulan dalam hadis dan pesan Nabi kepada kita selaku hambanya, yang sudah sepatutnya kita menuntut atau meniru kelakuan elok dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kita pergunakan umur kita ini untuk berubudiyah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, yuqaribullah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya insyaallah hidup kita akan berkah di dunia dan di akhirat. Cukup pada sekarang ini, saya sudahi, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, fastabiqul khairat, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: never care. Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mens sana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Salah satu keunikan manusia secara alami adalah jenis sidik jari yang berbeda di antara satu sama lainnya. Ternyata hal ini juga berlaku pada seseorang yang lahir secara kembar identik. Polanya tidak sama atau unik satu sama lainnya. Meskipun berbagi DNA yang hampir identik, mereka juga tidak bisa memiliki sidik jari yang sama. Hal ini karena faktor lingkungan selama perkembangan di dalam rahim, yaitu panjang tali pusat, posisi di dalam rahim, dan kecepatan pertumbuhan jari berdampak pada sidik jari mereka. Oleh karena itu, sidik jari kembar identik tetap dapat digunakan untuk identifikasi forensik yang unik.

0: Iya sayang, Umi juga sayang banget sama kakak.
1: Aku sayang kamu.
2: Aja tuh.
3: Beri kesayanganku nih. I love you kakak.
4: Love you too.
5: Aja sayang sama mama, mama sayang gak aja?
6: Sayang dong. Mama-mama sayang sama semua anak-anak mama.
5: Kalau
7: mama? Papa sayang sama Aja.
8: Oh ya sayang aku.
7: Sama mama sayang, sama Aja sayang, sama semuanya sayang.

Bintang pop dunia Taylor Swift resmi merilis video musik untuk single terbarunya berjudul I Knew It, I Knew You. Lagu ini diproduksi khusus sebagai lagu tema film animasi Toy Story 5 yang berfokus pada perjalanan karakter koboi perempuan Jessie. Melalui media sosialnya, Swift mengaku sangat emosional karena kembali mengusung nuansa musik country bersama kolaborator setianya, Jack Antonoff. Selain sudah bisa dinikmati di platform Spotify dan Apple Music, rilisan fisik lagu ini dalam bentuk cakram padat dan piringan hitam juga dilaporkan langsung ludes terjual menjelang penayangan filmnya 19 Juli mendatang. Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez sukses merebut pole position pada kualifikasi MotoGP Hungaria di sirkuit Balaton Sabtu ini. Pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut menjadi yang tercepat setelah membukukan waktu 1 menit 36,785 detik. Marquez sempat mengalami insiden terjatuh di tikungan pertama pada awal sesi kualifikasi kedua. Namun ia mampu bangkit secara dramatis dan mengungguli pembalap muda Pedro Acosta di menit-menit akhir. Sementara juara bertahan Francesco Bagnaia harus puas mengawali balapan dari posisi kelima. Sebanyak 194 kensi dari 9 kabupaten dan kota mengikuti Gashuku Provinsi dan Ujian Kenaikan Tingkat Persaudaraan Sorinji Kempo Indonesia Sumatera Barat. Di Gedung Beladiri Gor Haji Agus Salim Padang kemarin. Agenda rutin organisasi ini dijadwalkan berlangsung hingga minggu besok. Wakil Ketua Umum 1 Pengprov Perkemi Sumbar Indra Jaya menjelaskan, kegiatan ini berfokus pada standarisasi teknik gerakan sekaligus sarana evaluasi kelayakan sabuk anggota. Selain penguatan mental, ajang ini juga menjadi bagian dari kaderisasi guna menjaring bibit atlet muda potensial untuk regenerasi prestasi Kempo Sumatera Barat di tingkat nasional.

0: mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, dibawa sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu teman Pro 2, tanggal 7 Juni 2020. Ya, ketemu lagi sama aku Cynthia Zaini di station 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Dan hari ini kita bakal seseruan pagi-pagi gini, ini masih dingin banget ya. Menurut aku sih ini kategori dingin ya, bukan di dalam ruangan ya, tapi tadi pas di luar ruangan sebelum kesini tuh dingin menurutku. Ini Kota Padang bakal gimana ya cuacanya hari ini? Nanti kita bakal bacain ya teman Pro 2, gimana perkiraan cuaca untuk hari ini di Kota Padang, Sumatera Barat dan sekitarnya hari ini, hari Minggu 7 Juni 2026. Kita bakal seseruan bareng. Ada banyak informasi yang harus kamu tahu teman Pro 2. Nah, biar gak ketinggalan info, aku bakal spill nanti apa aja yang mau aku kasih tahu ke kamu. Makanya kamu bisa dengerin siaran ini di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar dan di frekuensi 90,8 MHz Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Jalan Raya, setiap suara punya makna.
1: Ih, gak sabaran banget sih. Lampu masih merah kayak gini, masih aja tantin-tantin.
0: Gunakan klakson di saat yang tepat. Memberi peringatan, mencegah bahaya untuk menjaga keselamatan bersama.
2: Kalau bisa sabar, kenapa harus berisik sih?
0: Bijak berkendara dimulai dari hal sederhana. Gunakan klakson untuk jalanan lebih aman.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga ke pelosok desa, Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Alright. Kita mau ngasih tahu informasi yang seru-seru banget nih kalau pagi-pagi gini tuh bahas olahraga kali ya. Karena ini CFD juga kan, teman Prodi. Harinya kamu buat CFD alias Car Free Day, ya gak sih? Ya harus dong, itu kan salah satu bagian dari gaya hidup sehat, teman Prodi. Walaupun ini pagi ini, wow, bukan walaupun, ini good news banget, cuacanya cerah ya teman Prodi di Kota Padang. Kayaknya overall sih cerah sih, semoga teman Prodi. Makanya secerah-cerahnya Kota Padang hari ini, ada informasi yang kayaknya juga cerah. Bukan kayaknya lagi, emang cerah ya teman Prodi. Buat kamu semua yang lagi dengerin aku di Station 90,8 Prodi, teman terbaik kamu ini. Ini memang sebenarnya harusnya teman Prodi yang aku kasih tahu ini buat kamu adalah sedikit bad news, karena kita sama-sama ngerasain ya gimana drop dan down-nya rupiah ya teman Prodi. Tapi good news-nya pemerintah dan Bank Indonesia tuh udah bersepakat untuk melakukan penguatan koordinasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Nah, ini tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar bisa berjalan secara maksimal, teman Prodi. Ini disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia, di mana pertemuan para pejabat tinggi ini berlangsung di hari Sabtu, which is kemarin banget ya. Ada dua hal utama yang menjadi tujuan dari penguatan koordinasi moneter ini. Yang pertama, untuk meminimalkan arus modal keluar akibat kenaikan suku bunga luar negeri, terus menjaga daya tarik investasi portofolio. Jadi Menteri Keuangan kita Pak Purbaya Yudi Sadewa itu komit banget untuk mendukung sinkronisasi kebijakan ini untuk memperkuat stabilitas ekonomi masyarakat. Jadi walaupun memang saat ini kita lagi berusaha survive banget, tapi pemerintah kita juga lagi berusaha untuk mengharapkan dan juga berupaya untuk melakukan koordinasi ini untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Jadi bisa meringankan beban hidup para pelaku usaha kecil atau UMKM, teman Prodi. Oke, di informasi pembukanya gitu ya, teman Prodi. Nanti kita lanjutin lagi abis lagu yang satu ini.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: And there's just time for De Bruyne to lead this attack. Japan desperate to cover the spaces. They can't do so for the moment. Lukaku, and here's a winner! Oh, can you believe it? Nasser Chadli!
1: Dan pecinta sepak bola, siap-siap nih ramein weekend kamu bareng Mendadak Bola di Pro 2 RRI Padang. Disiarkan langsung dari area Car Free Day Jalan Sudirman 12. Acara ini bakal menghadirkan obrolan santai seputar bola, aksi juggling bola, jamming santai biar makin chill, dan game seru serta kejutan menarik lainnya. Catat waktunya setiap minggu jelang Piala Dunia. Jangan cuma jadi penonton di rumah, ikutin serunya, rasain hype-nya Piala Dunia bareng Mendadak Bola hanya di Pro 2 RRI Padang.

Pro 2 FM, teman-teman yang ngomong teman Pro 2 counting down menuju kick off Piala Dunia FIFA 2026. Dan ini jadi penantian sejuta pasang mata antara dunia ini, teman Pro 2. Gak cuma menunggu tim-tim terbaik untuk tampil jadi juara, tapi juga jadi saksi keunggulan si Trionda. Ini Trionda ini berteknologi dunia banget. Penampakan chip ya, chip yang tertanam di bola, namanya Trionda, yang katanya bakal dipakai dalam Piala Dunia 2026. Waduh, tampilannya sih emang techno banget ya, teman Pro 2. Jadi kalau dari FIFA.com, nama Trionda ini tergabung dalam dua unsur bahasa. Ada tri artinya tiga, sedangkan onda asalnya dari bahasa Spanyol artinya gombang atau gelombang atau wave. Jadi kenapa FIFA pilih nama ini untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026? Ada Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sedangkan onda itu gelombangnya melambangkan energi pergerakan keterhubungan antar ketiga negara ini lewat turnamen sepak bola terbesar di dunia alias Piala Dunia 2026. Nah, yang menarik lagi, Presiden FIFA Gianni Infantino bilang udah can't wait banget, alias sudah gak sabar nunggu kehadiran bola Trionda yang resmi bergulir di rumput hijau after kick-off. Stadion legendnya Estadio Azteca Mexico City itu bakal jadi saksi pertandingan pembuka Grup A, Meksiko versus Afrika Selatan, Kamis 11 Juni 2026. Gitu. Yes, apa ya yang ada atau keunggulan dari bola Trionda ini? Yang pertama, desain 4 panel baru. Karena dia ini pakai konstruksi 4 panel dengan jahitan yang lebih dalam dibanding bola-bola Piala Dunia sebelumnya. Terus gripnya lebih baik karena permukaan bola itu punya tekstur dan icon team.

bola atau embos yang membantu pemain tuh bikin kontrol yang lebih baik waktu menggiring dan menendang bola. Terus ketiga ada aerodinamika lebih konsisten, teknologi connected ball. Maksudnya di sini keberadaan sensor elektronik atau chip yang tertanam dalam bola. Jadi ada pengembangan dari sistem yang pertama kali digunakan secara penuh di Piala Dunia 2022 di Qatar. Chip ini namanya inertial measurement unit atau sensor pengukuran gerak yang ditetapkan di pusat bola. Oke deh, keren banget gak sih teman Pro 2? Aduh, semoga deh Piala Dunia kita berjalan lancar luncur FIFA 2026 ini ya.